Sahabat, selamat berjumpa kembali dengan kami. Inilah The Station of Salvation, radio itu sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini. Minggu 2 Agustus 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Sahabat itu, sebelum kita menikmati acara sepanjang hari ini, kita datang dalam doa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang mulia, Bapa yang agung, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh merasakan kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa kepada kami. Kami boleh merasakan udara yang segar, udara yang bebas kami hirup tanpa tekanan. Terima kasih untuk kasih sayangmu lewat orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih untuk kekuatan untuk kami bisa menapaki hari ini dengan semangat baru darimu. Kiranya Tuhan mengurapi kami, memberikan kekuatan setiap kami, setiap pendengar yang pagi ini bergabung bersama kami. Roh Kudus, bimbinglah kami agar kami memiliki hidup yang berkenan di mata Tuhan dan hidup yang membawa berkat bagi sesama kami. Kami ingin menyerahkan Tuhan untuk seluruh pelayan radio itu sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menolong setiap anak-anakmu yang melayani dan setiap pendengar yang mendengarkan, agar kami bersama-sama boleh merasakan berkat Tuhan, kekuatan Tuhan lewat sapaan kami, baik melalui siaran firman maupun program-program acara yang sudah kami siapkan, lagu-lagu yang boleh kami putarkan, agar membawa keberkahan bagi banyak pendengar sahabat Iktus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas anak-anakmu dan semua sahabat Iktus dalam segala pergumulannya, dalam segala pekerjaan dan aktivitasnya. Kau berikan kemudahan dan kelancaran. Kami sambut hari ini dengan percaya bahwa kasih kuasamu melingkupi kami dan menolong kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
4: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
5: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
4: Loh, serius deh?
5: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
6: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Ya, masih di 96.5 FM. Yuk, yuk, yuk, yang baru gabung, jangan malas-malas di tempat tidur ya. Meski hari ini libur, bukan berarti sahabat harus menghabiskannya untuk bermalas-malasan sepanjang hari di tempat tidur. Mulai hari dengan bangun pagi, namun dalam suasana yang berbeda ya. Sebab sahabat tidak akan masuk kerja. Nikmati sarapan Anda dengan tenang, dengan tidak terburu-buru. Nikmati juga udara pagi yang segar. Dan habiskan pagi hari Anda dengan menyenangkan bersama keluarga. Bangun pagi dengan menikmati tanaman yang mulai tumbuh, bunga yang mulai mekar, apalagi yang memiliki kolam ikan mungil yang menghiasi pekarangan atau teras Anda. Rasanya menyenangkan ya memandang tingkah pola ikan-ikan kecil yang lucu, tanpa beban, dengan gemercik air gitu ya. Rasanya itu seperti di pedesaan, makin happy. Sambil tetap bisa menikmati lagu-lagu indah bersama 96.5 FM, itu sahabat Anda. Jangan lupa nikmati waktu ini untuk keluarga ya. Jika sahabat jarang bertemu mungkin, dan menghabiskan waktu dengan keluarga hari ini itu adalah pilihan terbaik. Maka jangan sia-siakan hari libur ini. Lakukanlah semua hal bersama mereka di hari ini. Habiskan waktu bersama keluarga dengan berkualitas, di mana sahabat bisa melakukan berbagai hal menyenangkan bersama mereka. Anda bisa bermain atau bepergian bersama mereka, bahkan mungkin sekedar menikmati makan siang bersama keluarga juga akan terasa sangat menyenangkan. Atau beribadah bersama keluarga, ini jadi momen yang spesial juga di akhir pekan Anda.

0: Mer, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramenya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura_mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
2: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah Bu Ne, ojo jadul gitu toh Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Mau ada apa toh cu? Kok repot banget?
1: Ini loh Nek, kita lagi melaksanakan 3M+.
0: Lah wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M+? Piye toh iki?
1: Aduh Nenek, ini 3M+ itu cara memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh centik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
0: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
1: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi Nek 3M+-nya. Kita bisa memelihara ikan pemakan centik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar kita. Begitu Nek.
0: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M+, biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM.

Sahabat Iktus, masih Lina temani Anda di Happy Sunday hari ini. Gimana dengan lagu pujian tadi? Semoga menghibur. Yuk sejenak matikan gadget kita sementara. Bukan hanya Anda, bahkan gadget kita ini juga butuh berlibur. Cobalah membiasakan diri untuk lepas dari gadget seperti ponsel Anda di hari Minggu ini. Ini pasti akan sangat menyenangkan ya, dan membuat diri Anda menjadi sangat berbeda. Lupakan sejenak pekerjaan dan aktivitas lainnya di medsos. Nikmati hari Minggu Anda dengan tenang dan jauh dari hiruk pikuk dunia maya dan internet. Boleh kok sekali tempo seperti itu. Nah, dengan tidak menyentuh gadget seharian, kita bisa menikmati hari santai dan sejenak lepas dari masalah pekerjaan serta kesibukan lainnya. Ada 6 hari yang bisa sahabat lakukan untuk berbagi hal dengan gadget Anda. Karena itu, hari ini jauhkan sejenak semua aktivitas dari gadget. Ya, nikmatilah hari Minggu Anda dengan orang-orang terkasih. Kita bisa juga istirahat sejenak dari pekerjaan kita. Ada banyak orang yang menghabiskan hari Minggu dengan cara mengerjakan berbagai urusan, termasuk pekerjaan kantor yang dibawa ke rumah. Nah, sahabat tidak harus melakukannya, bukan? Setelah sepanjang hari bekerja, maka di hari libur atau minggu, enyahkan sejenak pekerjaan Anda di kantor. Dan sahabat tidak perlu merasa bersalah dengan mengabaikan sejenak. Jangan membawa pekerjaan kantor pulang ke rumah. Yuk hindari sejenak membuka email atau urusan lainnya mengenai pekerjaan. Katakan pada diri kita bahwa 5 atau 6 hari yang sahabat habiskan untuk bekerja telah cukup dan menjadi hari yang baik untuk sahabat habiskan dalam bekerja. Nah, di hari Minggu adalah hari libur penuh untuk Anda dan keluarga, terlebih juga untuk Tuhan ya. Oke sahabat, kita kembali akan dihibur dengan lagu berikut ini.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Becul mak, becul.
1: Loh, kenapa becul ya? Kok kayak gitu?
0: Ini lo mak, becul lelotan plastik mak.
1: Oh alah Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Ma.
1: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

Ya, tak terasa nih, sudah 1 jam saya menemani liburan minggu Anda. Semoga sahabat ikus terberkati dengan lagu-lagu yang kami putarkan melalui 96.5 FM. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat. Dan jangan lupa kalau Anda merasa terberkati lewat program acara dari Radio Ikus, tetaplah dukung pelayanan kami lewat doa dan persembahan kasih Anda. Anda juga bisa menghubungi Radio Ikus ya di 024-8412-508 atau cukup WA di 081-745-0596. Selamat berakhir pekan.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKI Karangsaru Semarang. Selamat beribadah.
2: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan Saudari anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Semarang, pendengar siaran Radio Iktus dan pemirsa ibadah melalui YouTube live streaming. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita memperhatikan informasi berikut ini. Yang pertama, diundang kehadiran Bapak Ibu yang berusia 55 tahun ke atas untuk hadir dalam persekutuan Sola Fide pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 pukul 18 waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore di Balai Immanuel Bawah dengan pembicara Pendeta Emeritus Peter Hindarto. Pendalaman Alkitab pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Balai Immanuel Bawah. Informasi yang ketiga, Gathering Single Fellowship akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Balai Immanuel Bawah. Yang keempat, diundang untuk hadir di Kara Community Jemaat Dewasa pada Jumat tanggal 14 Agustus 2026 pukul 18.30 di Selasar Karangsaru 14 dengan tema Bersatu Tetap Teguh dengan pembicara Bapak Peter Dipo. Demikianlah warta lisan, jemaat dimohon berdiri.

0: Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
1: Amin.
0: Tuhan besertamu.
1: Dan besertamu juga.
0: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini melalui tayangan live streaming, mungkin sedang berada di luar kota atau kondisi tubuh tidak memungkinkan untuk bersama-sama datang ke gereja, tapi tetap bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk beribadah secara online. Tema besar dalam bulan Agustus ini adalah melukis wajah Kristus di tengah komunitas. Melukis wajah Kristus di tengah komunitas. Selama bulan Agustus ini kita akan belajar bersama bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan membawa wajah Kristus di tengah-tengah komunitas kita. Baik itu komunitas internal kita, yaitu sesama orang-orang Kristen, maupun ketika kita berada di tengah dunia, di tengah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah, beginilah gaya hidup kami. Hari ini kita akan jemaat gereja perdana, bagaimana mereka membawa wajah Kristus di tengah-tengah komunitas mereka, dan apa yang mereka nyatakan dalam hidup mereka itu dilihat oleh orang-orang di sekitar mereka. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya ke-47, komunitas gereja perdana dikatakan demikian, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Orang-orang gereja perdana dalam hari-hari mereka memuji memuliakan Allah, dan ternyata puji-pujian itu berdampak bagi orang-orang di sekitarnya, sehingga mereka pun menyukai mereka.

Ketika kita bersama-sama berkumpul memuji menyembah Allah kita yang kudus, maka ingatlah bahwa kita ini adalah manusia yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu mari kita bersama-sama mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, mohon ampun agar kita benar-benar layak untuk berjumpa dengan Dia di dalam ibadah ini. Diberikan kesempatan kepada setiap kita untuk mengambil waktu teduh, waktu hening di hadapan Tuhan, berdoa secara pribadi mengaku dosa di hadapan Tuhan. Marilah bersama berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang baik, Engkau yang Maha Kudus, Engkau yang tidak berkenan akan dosa, tetapi Engkau menyambut setiap kami manusia berdosa yang datang memohon pengampunan daripada Tuhan. Pagi hari ini kami sudah membuka hati kami, membuka kehidupan kami di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Seringkali kami tidak taat, seringkali kami lebih mengikuti akan apa yang menjadi keinginan kami daripada taat akan kehendak Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, berikan rahmat pengampunan-Mu sehingga kami pagi ini benar-benar layak untuk menghadap kepada Tuhan, mendengarkan sabda-Mu dan juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Inilah doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini dengarlah anugerah pengampunannya yang tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat 8-11. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan, janganlah turut mengambil bagian.

0: kemudian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Demikianlah berita anugerah pengampunan dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Damai Kristus bagimu.
1: Damai Kristus bagimu.
0: Mari kita bersyukur dengan mengucapkan salam damai, berdamai dengan saudara-saudara kita.

Berbahagialah setiap kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah dan dengan sesama. Mari kita menyanyikan sebuah pujian yang merupakan lagu tema bulan Agustus ini. Sebuah pujian yang syairnya terinspirasi dari kitab Amsal 14 ayat 34, 1 Petrus 2 ayat 17, Yeremia 29 ayat 7, dan 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Kiranya pujian yang kita nyanyikan selama bulan Agustus ini menolong kita untuk menyatakan iman kita sebagai anak-anak Tuhan, membawa wajah Kristus di tengah-tengah komunitas di mana kita ditempatkan. Jadilah berkat bagi tanah airmu.

Beberapa bulan ini kok rasanya ada satu jenis lagu yang jarang kita nyanyikan, tetapi mulai dinyanyikan, termasuk lagu tema ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, lagu tema bulan lalu dan lagu tema bulan ini merupakan hasil lokakarya komposisi nyanyian liturgi gaya Semarangan yang diselenggarakan oleh GKI Karangsaru tahun lalu. Beberapa musisi dari berbagai gereja dan denominasi berkumpul, kita ditatar oleh sang ahli untuk bagaimana menciptakan lagu-lagu dengan gaya musik khas Semarangan yang merupakan percampuran dari gaya musik Jawa dan gaya musik Tionghoa, diberi syair-syair rohani dan dapat dinyanyikan bersama-sama sebagai nyanyian pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, paduan suara apostolos akan memuji memuliakan nama Tuhan, dan kiranya pujian ini jadi berkat bagi kita semua.

Sebuah pujian yang indah yang memohon kepada Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kita menapaki hari-hari sehingga kehidupan kita boleh memancarkan kasih Tuhan. Terima kasih paduan suara Apostolos dan Bapak Ibu saudara sekalian yang rindu ingin bergabung dengan paduan suara. Salah satu paduan suara yang ada di GKI Karangsaru, paduan suara umum yaitu paduan suara Apostolos. Latihan setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan di dalam paduan suara ini kita tidak hanya sekedar untuk berlatih, bernyanyi, berolah vokal, tapi kita juga akan dibekali dengan firman Tuhan dalam persekutuan tiap Jumat kelima, merasakan indahnya kebersamaan bersama dengan saudara-saudara seiman. Dan kini saatnya kita mempersiapkan hati untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh menjawab undangan Tuhan untuk datang ke rumah Tuhan, menyatakan bakti kami kepada Tuhan, mengungkapkan syukur kami, menyesali segala dosa kami dan menerima anugerah pengampunan dari Tuhan. Dan kini kami dekat duduk dekat kakimu, ya Bapa, kami rindu mendengarkan sabdamu. Kiranya Roh-Mu yang Kudus menolong kami agar kami beroleh konsentrasi yang baik mendengar akan firman Tuhan, memahaminya, dan kami diberi kekuatan, diberi daya untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami. Bersabdalah ya Bapa, karena kami sungguh rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Beginilah gaya hidup kami. Bacaan kita pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Haleluya.

Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, bacaan kita hari ini berkisah tentang cara hidup jemaat yang pertama, tentang gaya hidup jemaat Kristen perdana. Menariknya, pada akhir perikop yang tadi kita baca, yaitu ayat 47, dicatat bahwa mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Artinya, gaya hidup mereka dapat diterima oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Banyak orang kemudian yang belum mengenal Kristus, belum percaya Kristus, menjadi tertarik bergabung dalam komunitas itu untuk mengenal Kristus dan kemudian percaya kepada Kristus Sang Juru Selamat. Dengan demikian, sudah sepatutnya orang-orang Kristen masa kini, termasuk saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, untuk meneladan, mengikuti, mencontoh gaya hidup jemaat mula-mula itu, agar keberadaan kita dapat diterima oleh orang-orang di sekitar kita, jadi berkat bagi mereka, dan mereka yang belum mengenal Kristus pun tertarik untuk mengenal dan kemudian percaya kepada Kristus. Namun permasalahannya adalah, ketika tadi kita sekilas membaca uraian tentang cara hidup jemaat perdana ini, muncul beberapa pertanyaan. Dicatat dalam ayat 44. Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara keras. 2, 3. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Waduh, semua milik mereka adalah milik bersama. Ini gaya hidup macam apa? Apakah berarti kepemilikan pribadi itu tidak diakui? Yang diakui adalah kepemilikan komunal, semuanya adalah milik bersama. Kok rasanya ini justru terdengar seperti sebuah sistem ekonomi dan sistem sosiopolitik yang identik dengan slogan sama rasa, sama rata. Pasti Bapak Ibu saudara sekalian dapat menebak sistem ekonomi atau sistem sosiopolitik yang saya maksud. Belum lagi ayat 45 dicatat. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Oh, lah pantes. Banyak orang yang saat itu tertarik bergabung dalam komunitas Kristen perdana ini. Wong ternyata daya tariknya adalah mendapatkan pembagian harta. Mereka berkumpul tiap-tiap hari di Bait Allah. Loh, tiap-tiap hari kok kumpul-kumpul di Bait Allah? Apa ndak kerja? Apa ndak ngurus rumah tangga? Nah, dari pembacaan yang sekilas ini kemudian dapat saja muncul sebuah kesimpulan sementara. Rasanya gaya hidup semacam ini kok tidak relevan, tidak cocok, tidak baik untuk dipraktekkan oleh orang-orang Kristen masa kini. Tunggu dulu. Mari kita bersama lihat lebih dalam perikop

hidup jemaat Kristen mula-mula ini, supaya kita tidak salah mengerti tentang gaya hidup yang mereka lakoni. Siapakah jemaat Kristen perdana itu? Mereka adalah orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi yang 3.000 orang lebih. Jika gambaran kehidupan orang-orang Kristen perdana ini kita gambarkan sebagai sebuah bangunan, maka dapat kita gambarkan dasarnya, landasannya adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, di mana iman itu ditampakkan dalam baptisan. Lalu apa yang dilakukan orang-orang Kristen perdana ini setelah mereka dibaptis? Setelah mereka dibaptis, mereka tidak tinggal diam saja menunggu kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Setelah dibaptis, tidak kemudian mereka menjalani hidup masing-masing dan tidak ada hubungan, tidak ada kepedulian satu dengan yang lain. Dalam ayat 42 dicatat, mereka berarti bersama-sama banyak orang dalam satu kesatuan bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti, dan dalam doa. Kehidupan jemaat Kristen perdana didasari pada iman pada Kristus, ditandai dengan baptisan, dan ditopang oleh 4 pilar ketekunan, yaitu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam memecahkan roti mengikuti sakramen perjamuan kudus, dan bertekun dalam doa. Apa itu bertekun? Bertekun berarti melakukan sesuatu terus-menerus, kontinu, berkelanjutan, dilakukan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, serius, dan tidak asal-asalan. Nah, mari kita lihat, kita telusuri satu persatu. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul berarti dengan sungguh-sungguh, dengan teratur, berkelanjutan, mendengar pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasul. Karena para rasul itu adalah murid-murid Yesus yang langsung mendengar dan melihat apa yang diajarkan, apa yang diteladankan oleh Yesus. Menariknya, penulis kisah para rasul menempatkan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ini pada posisi teratas, posisi pertama dari 4 hal yang dilakukan oleh jemaat mula-mula setelah mereka percaya, setelah mereka dibaptis. Mengapa demikian? Mengapa pengajaran kok ditempatkan pada posisi yang pertama, yang utama? Karena firman Tuhan adalah pondasi utama bagi kehidupan orang percaya. Firman Tuhan adalah panduan untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan adalah panduan untuk mengubah kehidupan seseorang jadi lebih baik. Persekutuan yang tidak didasari, dilandasi pada firman Tuhan bukanlah persekutuan, tetapi arisan. Pelaksanaan perjamuan kudus yang tidak berdasar pada firman Tuhan hanya akan jadi seremoni belaka, upacara ritual belaka, tanpa makna dan tidak akan berdampak bagi orang-orang yang mengikutinya. Doa yang tidak didasari pada pemahaman firman Tuhan akan menjadi pemaksaan kehendak kepada Tuhan. Rupanya orang-orang Kristen perdana sadar bahwa belajar firman Tuhan adalah kebutuhan hidup dasar orang percaya. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita juga bertekun dalam belajar firman Tuhan? Sebagaimana jemaat Kristen perdana bertekun dalam pengajaran rasul-rasul? Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja kita menyediakan banyak sarana untuk bertekun dalam belajar firman Tuhan. Beberapa di antaranya adalah ini. Ada buku renungan sabda yang dicetak setiap awal bulan. Hari ini dibagikan. Bagi yang belum dapat nanti bisa mengambil di pintu-pintu gereja. Ada juga versi PDF-nya yang sudah disiarkan ke grup WA jemaat. Ada renungan online setiap pagi jam 4 pagi mulai ditayangkan Hikmat Pagi dengan tema-tema yang sengaja disusun secara khusus untuk mendalami tema khotbah minggu. Jadi harapannya dari minggu sampai Sabtu,

umat dapat mendalami satu tema, dapat mengerti dan kemudian tergugah untuk melakukannya. Ada acara pendalaman Alkitab setiap Kamis pertama dengan tema-tema eksposisi tokoh-tokoh Alkitab dan tema-tema aktual. Nah, tema PA besok Kamis adalah minus malum, yaitu suatu prinsip memilih dampak negatif yang terkecil dalam menyikapi kondisi aktual Indonesia saat ini. Tentu kita akan membahasnya, melihatnya dari kacamata firman Tuhan. Dan PA ini akan dibawakan oleh Pendeta Rudianto dari GKMI Yogyakarta. Mari bersama-sama hadir belajar firman Tuhan lebih dalam, sebagaimana jemaat perdana bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Hanya sebulan sekali, setiap Kamis pertama. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, belajar firman Tuhan itu penting. Gereja sudah menyiapkan berbagai wadah, mari gunakan kesempatan itu supaya jalan kita terus terarah kepada Tuhan. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam pembelajaran akan firman Tuhan akan menolong kita untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Yang kedua, bertekun dalam persekutuan. Bagi banyak orang Kristen masa kini, istilah persekutuan itu sering diidentikan dengan acara persekutuan doa. Pemahaman tersebut ternyata terlalu sempit. Persekutuan dalam bahasa Yunani dipakai kata koinonia. Secara harfiah, kata koinonia berarti persekutuan yang erat, kemitraan bersama, berbagi bersama atau mengambil bagian dalam suatu hal. Maka koinonia yang dimaksud dalam bacaan kita hari ini adalah kebersamaan yang erat, yang didasari pada iman kepada Tuhan Yesus, yang menyatukan orang-orang dari berbagai macam latar belakang menjadi satu keluarga. Ringkasnya, koinonia adalah atau persekutuan adalah ikatan keluarga yang erat di dalam Kristus. Kata kuncinya, keluarga di dalam Kristus. Di dalam sebuah keluarga ada persatuan. Di dalam sebuah keluarga ada kebersamaan. Dalam sebuah keluarga, kepemilikan pribadi tetap diakui. Tetapi kepemilikan pribadi itu tidak akan jadi penghalang untuk bisa berbagi dengan yang lain yang membutuhkan. Lalu apa contoh konkretnya ketika ayat 44 dikatakan semua milik mereka adalah milik bersama? Apa contoh konkretnya, apa maksudnya ini? Contohnya ada di dalam ayat 46b. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran. Ini menunjukkan masing-masing orang tetap memiliki hak penuh atas kepemilikan rumahnya. Tetapi ketika rumah itu dibutuhkan untuk kegiatan bersama, untuk persekutuan, untuk memecah roti, menyelenggarakan perjamuan kudus, mereka akan membuka pintu rumahnya selebar-lebarnya. Jemaat gereja perdana bertekun dalam persekutuan, dalam koinonia, berarti mereka menghidupi dan mewujudkan semangat kekeluargaan di dalam Kristus. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita bertekun dalam persekutuan, dalam koinonia, dalam semangat sebagai satu keluarga besar di dalam Tuhan Yesus Kristus? Bersyukur saya menjumpai beberapa anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru yang terus berproses untuk bertekun dalam koinonia, bertekun dalam persekutuan, dan mewujudkannya dalam tindakan nyata. Ada yang berkata demikian, Boksu, pokoknya selama saya ada di rumah, rumah saya terbuka untuk penyelenggaraan persekutuan. Persekutuan apapun itu, mau persekutuan wilayah, persekutuan yang lain. Kalau rumah saya diperlukan untuk persekutuan, saya membuka rumah saya. Ada juga yang menyediakan rumahnya untuk dijadikan tempat latihan rutin paduan suara setiap minggu. Ada juga yang berkata demikian,
Boksu di rumah saya punya kursi roda, masih bagus, masih baru, saya simpan dengan baik. Kalau ada jemaat atau simpatisan yang membutuhkan pinjaman kursi roda untuk berobat, untuk ke rumah sakit, jangan sungkan-sungkan untuk telepon saya akan antar kursi roda itu ke gereja. Ada juga yang berkata demikian, Boksu saya di rumah itu punya beberapa tabung oksigen. Kalau ada jemaat yang membutuhkan pinjaman tabung oksigen, saya siap untuk mengantarnya ke gereja, meminjamkannya untuk digunakan. Ada juga yang berkata, Boksu kalau ada persekutuan membutuhkan pemusik, selagi saya bisa, saya siap dihubungi untuk menjadi pengiring musik di dalam persekutuan. Bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam koinonia, itu juga tampak di dalam ayat 45. Dikatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Menjual harta miliknya di sini bukan berarti menjual seluruh harta yang dia miliki, tetapi menjual atau menggunakan sebagian harta yang merupakan tabungan atau investasi, sehingga untuk keberlangsungan hidup sehari-hari itu tetap dapat berjalan dengan baik. Lalu siapa yang menerima hasil penjualan harta itu? Bukan sembarang orang, tetapi dicatat mereka yang memerlukan, mereka yang benar-benar memerlukan hal itu. Jemaat Tuhan, saya pernah mendengar sebuah kesaksian dari seorang pendeta yang sudah emeritus. Beliau menceritakan bahwa di salah satu gereja yang pernah beliau layani, ada orang-orang yang menyatakan, saya menyediakan diri untuk dihubungi, untuk dijawil, jika ada anggota jemaat yang tidak mampu dalam pembiayaan pengobatan. Ada yang mengalokasikan dana setiap bulan sekian rupiah untuk dibagikan bagi mereka yang kesulitan biaya pengobatan. Ada yang memberi secara spontan, artinya saat itu dia mempunyai berapa, itu yang diberikan. Dan rupanya ini menjadi berkat bagi mereka yang benar-benar tidak mampu di dalam membiayai pengobatan dirinya. Bertekun dalam persekutuan, dalam koinonia, dalam semangat sebagai satu keluarga besar di dalam Kristus akan menolong kita untuk hidup berbagi dengan yang lain. Yang ketiga, bertekun dalam pemecahan roti. Istilah pemecahan roti di sini merujuk pada perayaan sakramen perjamuan kudus. Dalam ayat 46 dikatakan, mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir. Saat itu tentu belum ada gedung gereja. Orang-orang Kristen perdana merayakan perjamuan kudus di rumah-rumah bergilir dari satu rumah ke rumah yang lain. Perayaan perjamuan kudus secara rutin ternyata adalah sebuah bentuk disiplin rohani, karena ketika kita merayakan perjamuan kudus, kita kembali diingatkan setidaknya akan empat hal, yaitu pengorbanan Kristus, kesatuan kita sebagai umat perjanjian, tugas kita untuk mengabarkan Injil Kristus, dan penantian kita akan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Nah, hari ini kita juga akan merayakan sakramen perjamuan kudus. Nanti ketika mengikuti perjamuan kudus, perhatikan formula-formula liturgis yang kita ucapkan maupun kita dengarkan. Semua formula yang ada di dalam perjamuan kudus setidaknya mengingatkan kita akan empat hal ini. Pengorbanan Kristus, kasih Kristus bagi manusia berdosa. Kesatuan kita sebagai umat percaya dari berbagai tempat dan waktu. Dari zaman dulu, saat ini, dan umat Allah di masa depan. Tugas kita untuk mewartakan Injil, kasih Allah kepada manusia berdosa. Dan penantian kita akan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Bertekun dalam pemecahan roti, bertekun dalam perayaan sakramen perjamuan kudus, akan menolong kita untuk selalu ingat akan kasih Allah dan mengingatkan kita pada tugas untuk memberitakan kasih Allah itu kepada dunia. Yang keempat, bertekun dalam doa. Jemaat gereja perdana bertekun dalam doa.
Jikalau kita membaca kisah para rasul, sebelum jemaat gereja perdana yang berjumlah 3.000 lebih, yang hasil dari penginjilan Petrus dengan khotbahnya di hari Pentakosta, maka murid-murid dan para rasul juga sudah bertekun di dalam doa. Contohnya ketika mereka hendak memutuskan, memilih siapa pengganti Yudas Iskariot, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, dan akhirnya Tuhan menunjukkan bahwa Matias dipilih menjadi pengganti Yudas Iskariot. Dan ketekunan dalam doa yang sudah dijalani oleh para rasul dan para murid itu kemudian diteruskan di dalam gereja perdana. Nah, di mana orang-orang gereja perdana ini berdoa? Dari ayat 46 kita mengetahui bahwa jemaat Kristen perdana ini tidak memisahkan diri dari ibadah di Bait Allah. Mereka tetap beribadah bersama-sama dengan orang Yahudi yang lain di Bait Allah, beribadah juga secara kelompok-kelompok kecil di rumah-rumah bergiliran merayakan perjamuan kudus. Tentunya mereka juga berdoa secara pribadi. Jemaat gereja Kristen perdana tidak hanya mengedepankan doa pribadi dengan Tuhan, ibadah pribadi, tetapi juga mengedepankan ibadah dalam kelompok, ibadah komunal, baik itu dalam kelompok kecil maupun dalam kelompok besar. Dalam doa atau ibadah pribadi, kita akan diajak, dimampukan untuk memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Dalam ibadah atau doa dalam kelompok kecil, kita akan dibawa pada solidaritas, pada pergumulan sesama anak Tuhan. Karena di dalam kelompok-kelompok kecil kita bisa sharing dan kemudian bisa saling mendoakan untuk pergumulan yang sedang dihadapi saudara-saudara seiman. Ibadah dan doa di dalam kelompok yang besar akan membawa kita pada satu kesadaran bahwa kita tidak sendirian dan ada banyak anak-anak Tuhan yang lain yang sedang berproses berjuang untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Bertekun di dalam doa, bertekun dalam ibadah, baik itu pribadi, kelompok kecil maupun kelompok besar, akan menolong kita memiliki relasi yang intim dengan Allah, sekaligus menolong kita untuk menyadari kita tidak sendiri. Kita sebuah keluarga besar yang sama-sama sedang berproses untuk hidup seturut dengan perintah Tuhan. Dan ketika jemaat perdana itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan doa atau koinonia, dalam pemecahan roti atau perjamuan, dalam doa, maka Allah menyatakan kuasanya melalui para rasul dengan mujizat dan tanda. Apa yang terjadi di dalam komunitas orang-orang Kristen perdana dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Kesalehan mereka yang ditunjukkan dengan kerinduan untuk selalu belajar firman Tuhan, merayakan perjamuan kudus, beribadah atau berdoa, dan kasih yang mereka tunjukkan dalam semangat kekeluargaan, saling berbagi satu dengan yang lain, ternyata adalah satu khotbah yang hidup. Sehingga banyak orang kemudian tertarik mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus. Mari kita meneladan gaya hidup jemaat Kristen perdana. Mari bertekun dalam pembelajaran firman Tuhan, karena akan menolong kita untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Mari bertekun dalam persekutuan atau dalam koinonia, menghidupi semangat keluarga besar di dalam Kristus, karena akan menolong kita untuk dapat berbagi kepada saudara-saudara seiman kita. Mari kita bertekun dalam pemecahan roti, dalam mengikuti sakramen perjamuan kudus, karena itu akan menolong kita untuk mengingat kasih Allah yang begitu besar dan mengingatkan kita bahwa kita punya tugas untuk memberitakan kasih Allah itu kepada dunia yang belum mengenal Kristus. Mari kita bertekun di dalam doa atau ibadah, baik pribadi maupun komunal, kelompok, karena itu akan menolong kita memiliki relasi yang intim dengan Allah, sekaligus mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa kita ini adalah keluarga besar di dalam Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus memampukan kita meneladani cara hidup jemaat mula-mula. Amin.

Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama merayakan sakramen perjamuan kudus. Kita persiapkan hati kita di dalam pujian, ya perjamuan yang kudus.

0: Jemaat Tuhan, saat ini kita hadir, kita akan bersama-sama akan merayakan sakramen perjamuan kudus karena Tuhan Yesus sendiri yang menetapkan dan mengundang kita, ya, serta tidak berada dalam penggembalaan khusus. Anak-anak yang belum dibaptis dan belum menerima sidi, belum diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus di tempat ini. Dengan penuh sukacita kami juga menyambut saudara-saudara yang berasal dari GKI Peterongan Semarang, GMS Cepu, GPM Rehoboth Ambon, GKI Beringin Semarang, GKI Blora, GIA Dr. Cipto, GKI Agape, GKY Greenfield, GKY BSD, GPCC Jakarta, GKA Sion Denpasar, dan GBI Keluarga Allah. Jikalau saudara-saudara siap untuk mengikuti perjamuan kudus bersama dengan kami saat ini, maka kami dengan sukacita menyambut saudara-saudara Musa membaharui hidup kita dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Mari kita naikkan doa syukur agung. Tuhan besertamu.
1: Dan besertamu juga.
0: Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
0: Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
1: Sungguh layak bersyukur kepada Tuhan.
0: Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu sebab engkau telah menciptakan alam semesta dan memeliharanya dengan penuh kasih. Engkau telah memelihara gerejamu dalam mengarungi samudera zaman. Kami bersyukur karena putramu Yesus Kristus yang telah menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang engkau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi. Kami bersyukur atas segala berkat kecukupan yang kau berikan kepada kami. Tuhan, kemuliaanmu kami agungkan bersama-sama dengan para malaikat di surga yang tak henti-hentinya bernyanyi.

0: Saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, dan kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana dia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangannya kembali di akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Dan memberikannya kepada para muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang diberikan bagimu, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Demikian juga sesudah makan diambilnya cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
1: Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan.
0: Sebagai persekutuan yang telah dipersatukan di dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada manusia di semua tempat. Ya Roh Kudus, persatukanlah kami di dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Terimalah. Mari kita persiapkan roti perjamuan kita. Kita angkat roti perjamuan kita ini, kita ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Mari kita makan dengan penuh percaya dan syukur. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Terimalah. Marilah kita angkat air anggur perjamuan ini, ingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia, bagi keselamatan kita. Minumlah dengan penuh syukur dan percaya. Hendaknya setiap kita yang telah dijamu oleh Tuhan bersyukur dengan berseru, bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat. Mari kita ungkapkan syukur kita di dalam pujian, ya perjamuan yang kudus, baitnya yang keempat.

jemaat, marilah kita bangkit berdiri. Dengan bangkit berdiri, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,

0: disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
1: Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi ini kami tidak hanya disapa dengan firman Tuhan tetapi juga sakramen perjamuan kudus. Kiranya sakramen perjamuan kudus yang kami rayakan dapat menolong kami untuk mengingat akan besarnya kasih Tuhan bagi kami manusia berdosa. Dan kami dimampukan untuk meneruskan kasih itu, mewartakannya kepada dunia yang belum mengenal Engkau. Bapa, kami pagi ini berdoa bagi anak-anakmu yang saat ini sedang sakit, yang sedang lemah tubuh. Kami berdoa untuk saudari Jessica di dalam pemulihannya. Kiranya Tuhan berkati perawatan yang diberikan oleh para medis maupun oleh keluarga. Boleh membuat Jessica bersemangat untuk pulih. Demikian juga kami berdoa untuk anakmu Ibu Darsiti. Pasca operasi, kiranya Tuhan sendiri yang akan berikan kesembuhan. Tuhan berikan kesabaran di dalam hati anakmu ini, agar anakmu ini boleh menantikan pemulihan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Pandu yang esok akan menjalani operasi. Kiranya Tuhan berkati kesiapan hati beliau di dalam menantikan akan tindakan medis, sehingga beliau boleh dengan ketetapan hati, hati yang teguh yakin percaya Tuhan akan menyertai. Kami juga teringat akan bangsa dan negara kami ketika sebentar lagi kami akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang saat ini sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami dan apa yang dirindukan oleh rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan boleh berkati para pemimpin kami di dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang ada, supaya setiap kebijakan yang diambil berpihak pada rakyat, mengutamakan kepentingan rakyat, sehingga banyak anak-anakmu yang merasakan berkat Tuhan melalui kebijakan-kebijakan yang tepat itu. Kami berdoa bagi perdamaian dunia, perang di beberapa negara yang tidak kunjung usai. Kiranya Tuhan sendiri akan tolong mereka yang menjadi korban peperangan, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kehilangan keluarga, mereka yang kehilangan anggota tubuh. Tuhan yang akan kuatkan, Tuhan yang akan pelihara mereka. Dan berkatilah para pemimpin dunia untuk dapat menyelesaikan segala persoalan, bukan dengan jalan perang tetapi dengan jalan damai, sehingga tidak berjatuhan korban-korban jiwa. Inilah doa-doa permohonan kami ya Bapa, yang kami naikkan kepada-Mu bersama dengan doa yang Putra-Mu ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
0: Jemaat yang terkasih, marilah kita bersyukur dengan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan syukur didasari firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan syukur dapat diberikan dengan scan kris KKI Karangsaru berikut ini, dan yang juga terdapat di kursi atau dengan memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di pintu gereja, juga melalui rekening GKI Karangsaru Semarang. Kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur Tuhan kami boleh mengikuti ibadah hari ini, kami boleh bersama-sama berkumpul mendengarkan firman-Mu. Kami boleh mengikuti perjamuan kudus, kiranya boleh mengingatkan kami betapa kasih-Nya Tuhan akan kami, dan kami boleh memberitakan kebaikan ini kepada lingkungan kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk berkat yang sudah kami rasakan hari demi hari. Perlindungan Tuhan kepada kami hari demi hari, ya Tuhan. Dan jika kami memberikan persembahan pada hari ini, kiranya Tuhan yang menguduskan dan melayakannya sehingga boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu, ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon agar Tuhan boleh mengajar kami tidak hanya uang Tuhan, tetapi kami boleh mempersembahkan hidup dan hati kami untuk Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin.
1: Umat Tuhan, marilah kita pulang dengan satu tekad untuk memiliki gaya hidup seperti umat gereja perdana. Bertekun dalam pengajaran, dalam firman Tuhan, bertekun dalam persekutuan koinonia, kekeluargaan dalam Kristus, bertekun di dalam perjamuan, dan bertekun di dalam doa. Marilah kita hidup dalam ibadah yang sejati. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan kita mohon berkat-Nya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Amin.

Sahabat wanita, bagaimana kabar Anda hari ini? Selalu sehat dan cantik ya. Dalam beberapa menit ke depan, saya Priska Gloria akan menemani Anda dan berbagi informasi kesehatan.

0: ketemu hari ini ya dokter.
1: Semuanya karena kebaikan Tuhan.
0: Puji Tuhan. Nah dokter, terakhir kali mengatasi pasien yang mengalami sembelit kapan?
1: 2 hari yang lalu ada pasien sembelit. Dan dia sudah 5 hari tidak BAB.
0: Oke.
1: Nah, jadi tinggal kita kasih obat BAB, kita tunggu reaksinya. Cus langsung lancar lagi.
0: Sahabat wanita, hari ini kita akan membahas sembelit atau yang biasa disebut dengan konstipasi, di mana kondisi ini adalah kondisi sulit buang air besar. Bisa jadi tidak dapat buang air besar ini sama sekali tidak bisa, atau bahkan sampai merasa ada yang tidak tuntas, sahabat. Dan walaupun frekuensi buang air besar setiap orang itu bisa berbeda-beda, tapi Anda dapat dinyatakan mengalami konstipasi atau sembelit jika buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu. Coba sekarang sahabat wanita ingat-ingat terakhir buang air besar kapan ya? Jangan sampai seminggu yang lalu. Kalau seminggu yang lalu artinya sudah sembelit ya dokter ya itu.
1: Betul sekali.
0: Dan apa sih penyebab dari konstipasi atau sembelit ini dokter?
1: Ya, jadi konstipasi dan sembelit itu memang adalah suatu gangguan yang tidak nyaman ya. Tapi ada juga beberapa orang yang tidak merasa terganggu. Lah ini yang repot ya. Karena aku biasa-biasa aja padahal seminggu dia nggak BAB. Nah di sini itu merupakan suatu kondisi patologis yang tidak sehat. Kalau orang itu tidak BAB minimal 3 kali dalam seminggu. Kalau saya biasanya nyebutkan gini, lebih dari 3 hari kamu nggak BAB itu adalah suatu penyakit. Itu suatu kondisi gangguan. Suatu kondisi yang harus diobati. Jangan dibiarkan lama seperti itu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi orang bisa mengalami konstipasi ini. Pertama yang paling dominan adalah kekurangan cairan di dalam tubuh ya. Sembelit seperti itu. Kemudian bisa juga gangguan kekurangan makanan yang berserat tinggi atau makanannya itu mengandung serat yang rendah ya. Sayur buahnya kurang. Jadi konsumsinya makanan berat yang padat, sulit dicerna dan sulit untuk dibuang. Kemudian aktivitas yang aras-arasan, orang bilang mager. Olahraga mager, mau jalan dikit mager, bangun tempat tidur mager. Nah seperti itu. Sehingga peristaltik usus tidak terangsang untuk mendorong atau bekerja. Terus ada juga yang kebiasaan makan yang tidak sehat. Dia senangnya makanan daging merah, tetapi tidak dibarengin dengan sayur dan buah yang seimbang untuk membantu proses pencernaan. Banyak. Terus ada juga gangguan di pencerna atau tumor kecil atau namanya polip. Itu juga bisa gangguan sembelit. Jadi banyak faktor, termasuk adalah mereka yang dalam kondisi sedang sakit.
0: Biasanya sakit apa sampai akhirnya membuat orang tuh sampai sembelit dokter?
1: Banyak sakit yang dialami rata-rata orang yang mengalami gangguan pencernaan ya. Baik itu dari lambung, baik itu pencernaan usus halus, itu paling sering tipes ya. Karena rata-rata pasien tipes saya itu 5 sampai 1 minggu enggak BAB. Ususnya lemah, enggak bisa kontraksi, harusnya kan bekerja mendorong dari atas ke bawah. Ususnya sakit, ya enggak mau dorong, enggak mau kerja ususnya, otomatis makanan enggak terdorong ke bawah. Atau sindroma Paul syndrome ya, atau penyakit usus ya Paul.
0: Sempat menyinggung orang yang mager itu lebih resiko terkena yang namanya sembelit. Berarti dengan berolahraga itu tuh bisa membuat orang jadi lancar BAB ya dokter.
1: Betul sekali, karena dengan olahraga mengaktifkan metabolisme tubuh kita, membuat usus pun kembali aktif mau kerja. Karena kita kalau gak gerak kan ususnya juga diem ya. Tapi kalau kita gerak, usus ini terangsang untuk bergerak mendorong, namanya gerakan peristaltik.
0: Saya tuh punya pengalaman, jadi teman saya waktu itu pernah ada di posisi sembelit. Jadi bisa ditandain dokter, kalau dia lagi stres banget, pekerjaannya banyak luar biasa, dia itu selalu mengeluh susah buang air besar. Tapi ketika masa liburan atau memang pekerjaannya lagi gak terlalu banyak, dia tuh mengakunya bisa lancar buang air besarnya. Terus kita kayak sempat berpikir,
1: itu juga bisa mempengaruhi banyak sekali.
0: Okay.
1: Salah satunya seperti itu. Jadi pas ujian, pas ada masalah, ada problem, usus terkontraksi dari persarafan kita, tidak mau mendorong makanan, dia akan diem. Ya. makanan tidak akan terdorong dari atas ke bawah, otomatis tidak ada rangsangan untuk BAB. Ada juga orang kalau bepergian ke suatu tempat bukan di rumahnya sendiri, nggak bisa BAB.
0: Ada.
1: Ya, anak saya

0: kalau kebelet tapi itu tempatnya orang dan sebagainya, dia akan cenderung milih ngampet daripada BAB. Merasa enggak nyaman, bukan habitatnya dia, bukan tempatnya dia, enggak nyaman. Ada juga, ini satu lagi yang sering saya alami, kalau dia lagi ada tempat wisata yang dia pengen menikmati itu, padahal dia makanan dan kulinernya banyak ya. Kalau tempat wisata kan kita seperti nandon di dalam perut, enggak tahu kok, aneh ya.
1: Aneh ya,
0: nah,
1: dokter.
0: Itu dia. Mungkin jadi pada waktu wisata jalan-jalan, ya? Iya. Dia pengen happy, menikmati, dia tahan di perut aja lah, biar dirasakan lebih lama. Ada juga yang gitu. Okay. Tapi memang pengaruh juga dari pikiran, betul. Itu. Yang paling sering ujian.
1: Iya.
0: Anak-anak ujian, stres dan sebagainya itu banyak.
1: Berarti di dunia ini ada dua orang ya, dokter. Tipikal kalau lagi ujian itu mules.
0: Yes,
1: ada
0: diare.
1: Yang sama sekali nggak bisa malahan.
0: Ada yang gitu.
1: Oke, ini pengetahuan baru ya, sahabat wanita. Jadi kalau misalnya Anda adalah orang yang suka overthink, suka mikirin banyak hal, atau sedang gugup terus ngerasa kayak kok sulit BAB, nah ternyata sembelit itu juga disebabkan oleh pikiran. Baru tahu ya kita semua ya.
0: Ada kaitannya, betul.
1: Dan dokter, gejala-gejala sembelit selain yang paling kelihatan adalah jarang buang air besar, ada nggak gejala lain?
0: Biasanya gejala yang khas seperti yang pertama dijelaskan tadi, dia 3 hari, pokoknya gampang lah. 3 hari nggak BAB itu sudah termasuk kriteria tidak sehat. Nah, karena sembelit atau konstipasi ini berkaitan dengan keluhan tidak nyaman, nah seperti saya bilang, ada beberapa juga yang tidak ada keluhan gak nyaman, biasa aja. Saya seminggu juga gak apa-apa, Bu. Tetapi satu hal, ini ada sesuatu yang mengakibatkan pencernaan tidak sehat. Sisa sampah, sisa kotoran, bahkan bakteri tidak keluar, tertimbun di dalam tubuh lebih lama. Jadi gejala-gejala lain yang sering menjadi penyerta adalah rasa nyeri di area perut yang sifatnya itu sebah. Apa ya, mendedek, besesek, orang bilang ya. Menggeh-menggeh, gak bisa nyaman duduknya. Terus kalau aktivitas itu rasanya berat di perut. Seperti itu juga bisa. Nah, sering juga gak nyaman. Karena aku tuh sudah BAB, dok. Tapi keluarnya tuh bulat-bulat kecil seperti kotoran kambing.
1: Kecil-kecil.
0: Keluarnya kecil-kecil, 1, 2, 3 sampai ngeden lagi susah, setengah mati ya. Ada juga yang BAB diakhiri dengan tetesan darah. Nah, pada orang yang kekurangan serat tinggi, itu paling gampang terkena gangguan ini. Berakhirnya nanti adalah ke ambeien. Hemoroid ya. Hemoroid ini yang biasanya mengganggu keluar benjolan. Apabila dia tidak BAB lancar, dia semakin ngeten, dia nekan, keluarlah darah karena ada perlukaan di area pembuluh darah di area anus, ya. Hemoroid interna, hemoroid eksterna bisa. Ada rasa enggak nyaman, ada perdarahan, keluarnya kecil-kecil, keras. Itu salah satu tanda-tanda atau gejala-gejala khas dari sembelit, ya. Tapi ada juga orang yang pengalaman nih, satu kali ada pasien yang paling parah. Dia lebih dari 1 bulan tidak BAB. Saya heran kok bisa ya. Terus kemana larinya itu sisa-sisa sampah makanan tadi?
1: Itu kan racun
0: tadi
1: ya, dokter?
0: Sebetulnya racun, otomatis dia akan sampah ya. Jangan bayangkan sisa kotoran di rumah tangga kita di dapur, kita bungkus plastik, 1 minggu atau 2 minggu kita buka, baunya pasti kan tidak enak. Belum lagi ada belatungnya, lagi ada sampah atau uget-uget orang bilang ya. Dan itu sangat mengganggu, bayangkan kalau itu ada di perut kita, di usus kita. Yang banyak sekali dengan bakteri. Tapi dia gak ada keluhan. Itu yang aneh. Dan dia merasa baik-baik aja.
1: Nah,
0: itu yang bahaya yang kita harus pertimbangkan. Karena faktor risiko terberat adalah terjadinya tumor. Atau kanker usus.
1: Nah, untuk pengobatannya sendiri, apa yang harus dilakukan, dokter?
0: Untuk pengobatan, pertama sebetulnya simple. Karena apa? Banyak tersedia obat-obatan yang tidak perlu pakai resep dokter. Mungkin pernah dengar saya sebut aja nama obat ya yang familiar, seperti Mikrolak, Dulcolac, Laxarec, Laxadin. Nah, itu obat-obatan pencahar yang sifatnya untuk bisa minum, bisa supositoria atau dimasukkan di dalam anus. Nah, boleh milih sesuai dengan kenyamanan. Nah, untuk obat-obat yang diminum yang berupa sirup ya, itu biasanya dia bekerja akan menghancurkan kotoran yang ada di usus karena diminum otomatis dari usus bagian atas sampai ke bawah, ada prosesnya baru turun. Tetapi untuk yang supositoria atau yang dimasukkan atau enema atau yang istilahnya dilebokke dari bawah, dari anus, dipencet berupa cairan maupun peluru, dia akan lebih cepat bekerja.

0: karena dia akan membuka area pintu anus bagian bawah. Melunakkan bagian bawah biasanya 15 menit, 20 menit sudah bisa BAB. Dan itu bentuknya lunak, jadi tidak sakit. Jadi obat yang seperti itu boleh. Atau juga obat minum yang pil. Aduh, aku gak mau sirup, aku gak mau yang dimasukkan lewat bawah, maunya pil juga boleh. Tapi pil ini beberapa saya cobakan ke pasien saya, harus melilit dulu, muter-muter dulu di usus, butuh waktu lebih lama. Jadi cenderung pasien tidak nyaman. Lebih nyaman kalau berupa sirup atau enema tadi, supositoria. Nah, ada juga nih yang bukan berupa obat, jadi berupa nutrisi makanan atau kita sering pakai adalah buah.
1: Okay. Ya,
0: ada beberapa buah yang sering dipakai. Pertama pepaya, yang lazim orang beli sebagai makanan untuk menghaluskan, menghancurkan kotoran memadat, itu pepaya. Ada juga buah lain, buah naga. Ada juga yang saya trial ini buah jeruk ya. Jadi saya trial 4-5 buah jeruk. Waktu itu saya pakai jeruk keprok, bukan yang manis ya, ada asemnya. Saya bisa BAB dan bisa 2-3 kali BAB berurutan. Artinya manjur nih buat saya. Karena untuk saya pribadi pakai pepaya, sekalipun banyak belum tentu langsung BAB. Buah naga ya, belum tentu langsung BAB. Jadi ayo sahabat wanita, boleh pilih mana yang pas. Buah selain sebagai nutrisi, tapi juga berguna sebagai obat untuk memperlancar BAB. Silakan pilih. Boleh dipilih, dipilih.
1: Boleh bebas. Dan itu sehat. Nyaman.
0: Iya. Yang paling nyaman, paling murah dan nyaman karena bukan berupa obat ya. Tapi berupa nutrisi, berupa buah. Jadi seperti itu. Banyak pilihannya. Ada juga yang sebagai detox, dia bilang dari lidah buaya. Lidah buaya dibersihkan, dikupas kulitnya, dicuci, terus dimakan gitu aja.
1: Tapi kayaknya mending ada buah gak sih dokter?
0: Kalau aku gak enak itu. Sudah pernah nyoba, aduh, lihat baunya dan bentuknya gak kuat deh. Gitu. Jadi banyak cara alami yang banyak, bisa kita gunakan.
1: Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju kesembuhan dari sembelit sahabat. Tapi yang paling penting adalah menjaga gaya hidup Anda tetap sehat. Itu sudah bisa membantu Anda terjauhkan dari yang namanya sembelit. Terima kasih Dr. Esti untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu kembali di minggu depan. Sahabat wanita, apabila Anda atau orang terdekat mengalami gejala sembelit seperti merasa ada penyumbatan pada rektum atau keluarnya tinja padat dan keras, segera hubungi dokter untuk mendapatkan saran perawatan dan penanganan yang tepat. Dan kali ini sahabat wanita, sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan rohani yang disampaikan oleh Ibu Eti Rahmawati. Selamat mendengarkan.

sahabat, banyak wanita dikenang dan disukai oleh karena tutur katanya yang lembut, manis, dan menghibur hati. Banyak anak tidak bisa melupakan kelembutan kata-kata ibunya. Banyak suami yang selalu rindu kata-kata lembut istrinya. Alangkah bahagianya seorang anak bila memiliki ibu yang lembut kata-katanya, penuh kesabaran dan kasih. Alangkah bahagianya seorang suami bila ia mendapat kata-kata pujian dan hiburan dari sang istri. Dan alangkah bahagianya kita memiliki teman wanita yang bertutur kata penuh dengan kasih dan kelembutan. Sahabat, ada seorang anak laki-laki penakut, akhirnya menjadi seorang pemuda pemberani karena kata-kata ibunya yang memberi semangat dan dorongan. Dulu ketika ia kecil, anak laki-laki ini sangat takut dengan air. Oleh sebab itu, ia selalu ketakutan bila diajak berenang atau bermain di pantai. Kini, anak laki-laki itu menjadi perenang yang hebat. Ia tak takut lagi bersentuhan dengan air. Bahkan, ia menaklukkannya. Ia sering berenang, menyeberang danau, dan menyelam ke dasar laut. Ia selalu ingat kata-kata ibunya yang mengatakan, "Jangan takut, karena kamu laki-laki yang kuat dan gagah." Inilah salah satu contoh bagaimana kata-kata seorang ibu yang dapat menghilangkan rasa takut yang dimiliki anaknya. Rasa takutnya sembuh atau hilang karena kata-kata ibunya yang memberi semangat. Tetapi sayangnya, tidak semua ibu demikian. Banyak anak-anak yang terluka hatinya seumur hidup oleh karena kata-kata ibunya yang menyakitkan. Bahkan juga banyak suami yang bosan mendengar kata-kata keluhan dan sindiran atau omelan dari seorang istri, sehingga ia tidak betah bersama istrinya. Bukankah banyak pula orang-orang yang menjadi korban gosip dari seorang wanita yang suka bergosip? Ini kenyataan yang bisa kita jumpai di mana-mana. Sahabat, lidah bisa mengucapkan kata-kata yang indah dan baik, tetapi juga bisa mengeluarkan kata-kata yang pedas, kasar, dan penuh cemooh serta dusta. Kalau kita bisa mengatur lidah kita, tentu kita akan mengatur lidah kita mengeluarkan kata-kata yang baik saja, karena kata-kata yang baik tentu lebih bermanfaat. Sahabat, mari kita mendengarkan perkataan Salomo mengenai lidah. Dalam Amsal 10 ayat 20 mengatakan, "Lidah orang benar seperti perak pilihan." Kemudian Amsal 15 ayat 14 mengatakan, "Lidah lembut adalah pohon kehidupan." Dan Amsal 12 ayat 18 mengatakan, "Lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan." Sahabat, lidah bisa mendatangkan kesembuhan. Lidah juga bisa menjadi perak pilihan dan pohon kehidupan. Lidah kita bisa demikian bila kita menjadi orang bijak dan benar. Orang bijak dan benar akan mengeluarkan kata-kata yang bermanfaat. Bagaimana menjadi orang bijak? Menjadi orang bijak itu artinya orang yang hidupnya memiliki kemampuan untuk memahami dan menangani kehidupan dengan cara yang benar dan menghasilkan damai sejahtera yang sejati. Kebijaksanaan yang diperoleh melalui pengetahuan dan pengalaman hidup akan membantu seseorang untuk membuat keputusan yang tepat dalam hidup, menghindari kesalahan, dan hidup dengan cara yang terhormat di hadapan Tuhan dan orang lain. Jadi orang yang bijak atau bijaksana sudah bisa dipastikan kata-katanya sangat positif dan memberkati orang lain. Bahkan kata-kata orang bijak
bisa mendatangkan kesembuhan. Sahabat, Tuhan ingin agar kita bisa berkata-kata dengan bijak, sehingga orang lain di sekitar kita bahagia, sembuh, dan juga diberkati. Hukum Tuhan yang utama adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Salah satu bukti kita mengasihi Tuhan dan sesama adalah perkataan kita yang bijaksana. Tanpa kata-kata yang bijaksana, tidak mungkin kita bisa mengasihi orang lain. Karena kata-kata kita sangat berpengaruh kepada kebahagiaan orang lain. Kasih yang sejati adalah membuat orang lain bahagia. Jadi marilah mulai sekarang kita memperhatikan kata-kata kita. Dan jika kata-kata kita membuat orang lain sedih, marah, dan tidak bahagia, mari kita ubah. Mari kita mengeluarkan kata-kata yang lembut, manis, kata-kata yang positif, kata-kata yang memberi semangat, dan lain sebagainya. Saya ingin menutup renungan ini dengan membacakan nasihat yang ditulis oleh seorang raja yang bijaksana yang bernama Salomo. Nasihat itu tertulis dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 20-27 yang mengatakan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan." Semoga nasihat ini menjadi berkat dan menuntun kita menjadi orang bijak. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Sahabat wanita, harapan kami program Wanita Berpengharapan dapat menambah ilmu dan memperkuat iman Anda. Jika Anda ingin berbagi pengalaman rohani, Anda tentunya dapat menghubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA di nomor 081-333-777-386. Sekian dahulu perjumpaan kita hari ini. Saya Priska Gloria pamit undur diri. Tuhan memberkati.

0: kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.
2: Pengen renang tapi di Bandungan nih.
3: Dan kolam renangnya air hangat. Jadi walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
4: Loh serius deh?
3: Iya pak, makanya yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
5: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari, jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
6: Halo, saya Sari Simorangkir, tetap di

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
3: Emang kita ke Semarang berapa lama?
4: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
5: Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
2: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
3: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
6: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

96.5 FM Iktus sahabat Anda. Halo, selamat pagi jelang siang sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bersua di acara Hi7 untuk minggu hari ini. Ya, lagu-lagu pilihan sahabat selama sepekan akan kami bagikan ke ruangan Anda menemani akhir pekan sahabat Iktus ya. Tapi sebelumnya kita akan review untuk lagu-lagu minggu yang lalu yang sudah sahabat pilih. Posisi ke-7 dan ke-6, Kau Tetap Allah dari Nikita dan Glory Bagimu Tuhan dari Oil Worship. Sedangkan posisi ke-5 dan ke-4, lagu Kekuatan Baru dari GPCC Worship terbaru dan Mengikut Yesus dari Frankie Kuncoro featuring Andi Ambarita. Posisi ke-3, Goyang Sukacita dari Rachel Mutiara. Posisi ke-2, Kau Satu-Satunya Harapan. Lagu unggulan minggu lalu, Utuslah Aku Tuhan dari Lydia Nur Said. Dan posisi yang pertama, lagu Jadikan Semua Bangsa Muridmu dari Sudirman Worship. Inilah Hi7 Minggu 2 Agustus 2026. Posisi ke-7 dan ke-6, lagu Dengarkanlah Doa Kami dari Chris Tomahu dan Fight. Sedangkan lagu Jadikan Semua Bangsa Muridmu turun di posisi yang ke-6 dari minggu yang lalu posisi yang pertama.

0: sahabat, selamat mendengarkan Hits 7 persembahan dari 96.5 FM itu sahabat Anda.
1: Number 7.

0: Yo.
1: Ayo terukan bapak. Bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah, saben dino diajari bapak kak yo jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya, melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang, melayani pemeriksaan umum, gigi dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani.

0: dengan apapun.
1: Shalom sahabat Ikhtus, saya Regina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di The Station of Salvation 96.5 FM, Ikhtus sahabat Anda.
2: Number 6.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: Posisi kelima dan keempat, lagu Yesus Bersertaku dari album Jesvangfusion Gospel. Dan Bersuka Dalam Tuhan, album dari GKDI Worship.
1: Number 5.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Shalom sahabat Ikhtus, saya Regina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM, Ikhtus sahabat Anda.
5: And number 4.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Halo, saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

0: Masih di Hit 7 bareng 96.5 FM, lagu unggulan menjadi pilihan 3. Lagu penolong yang kuandalkan dari Michael Panjaitan featuring Jocelyn.
1: Number 3.

Puji syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang.

Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat itu. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596. Tuhan memberkati kita.

Shalom, saya Nobu Idol. Simak terus puji-pujian dan program yang begitu indah di 96.5 FM sehingga hidup kita menjadi maju dan semakin maju dan hidup kita semakin menjadi

0: Posisi yang kedua, kekuatan baru dari GPCC Worship.
1: Number 2.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Siapakah yang berada di posisi pertama minggu ini? Ya, inilah lagu Kasih Allah Tak Berkesudahan dari Care City Worship.
1: Saya percaya dan suka

Nah sahabat Iktus, itulah sederetan lagu-lagu unggulan selama sepekan yang menjadi pilihan sahabat Iktus. Yuk segera sahabat bisa request di acara-acara yang lainnya di 96.5 FM agar lagu kesayangan Anda berada di posisi yang pertama. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat di Hit 7 hari ini. Jumpa kembali sepekan.

Halo, selamat siang. Menikmati akhir pekan bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita cintai. Ya, kami akan segera menemani sahabat dengan serangkaian lagu-lagu indah untuk memberikan suasana ceria di tempat Anda. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Iya, iya.
1: Eh, terus kan Bapak? Bu, Bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah wong saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
5: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
6: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
5: Loh, serius deh?
6: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
7: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Sahabat Iktus, di tengah menikmati akhir pekan, beberapa lagu indah baru saja menemani kita. Dan jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia di Radio Iktus ya. Silakan Anda bisa memesan terlebih dahulu melalui WhatsApp kami di 081745-0596. Minyak ini sangat soft banget, yang ingin memakainya karena bisa membantu keluhan-keluhan yang Anda rasakan, baik itu untuk orang dewasa maupun anak-anak, aman dipakai. Dan ini juga bisa membantu Anda menghilangkan rasa-rasa nyeri atau pegel setelah habis olahraga. Wah, cocok banget deh. Dan juga ada Bio L ya, penguras wisi tanpa sedot, juga tersedia di Radio itu, silakan bisa dibeli ya. Atau mungkin sahabat membutuhkan publikasi berkenaan usaha Anda, produk Anda, kebutuhan karyawan dan karyawati, atau acara-acara gereja, atau juga informasi pendidikan, pendaftaran mungkin, kemudian juga mungkin properti Anda dan lain sebagainya. Kita bisa bantu juga buat sahabat yang membutuhkan talk show berkenaan dengan promo atau produk Anda. Silakan hubungi Radio Iktus ya di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Atau sekali lagi Anda bisa menghubungi WhatsApp kami di 081745-0596.

0: Sahabat, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadirat-Nya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
0: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.
3: Mer, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
4: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
3: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
4: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
3: Wah, gaskan yuk! Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

Sahabat, hanya sampai di sini kami menemani Anda di Lunchtime Music untuk akhir pekan ini. Semoga membahagiakan dan jumpa kembali tentunya di acara yang sama. Selamat berakhir pekan.

selamat siang sahabat Iktus. Jumpa kita di Jalan-Jalan Siang bersama Lina di sini selama kurang lebih 30 menit ke depan bersama 96.5 FM. Ya, saya akan temani sahabat di akhir pekan dengan berbagi info wisata kuliner. Sahabat Iktus, kita tahu bahwa kalau cuaca panas rasanya itu pinginnya yang seger-seger ya. Nah, sahabat pernah enggak bikin minuman yang seger yang bisa membangkitkan semangat gitu ya? Nah, kita tahu bahwa cuaca panas itu membuat suasana terasa gerah gitu ya. Keringat yang menetes menambah rasa haus. Kerongkongan pun seolah mengering. Ya, segelas minuman dingin menjadi pilihan ya untuk menyegarkan badan sekaligus membangkitkan semangat. Gimana hari ini? Semua baik, sehat? Sehat ya. Ya, sahabat, minuman dingin itu memang bisa membangkitkan mood booster ya. Yang bisa membuat kita itu bisa lebih semangat lagi, apalagi cuacanya pas panas gitu ya. Mood booster itu kan merupakan segala sesuatu yang dapat meningkatkan suasana hati atau perasaan positif seseorang. Perbaikan mood atau perasaan positif itu dapat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dalam beraktivitas. Kita tahu bahwa beberapa hormon memiliki peran penting ya dalam mempengaruhi mood. Salah satunya adalah serotonin. Ini adalah salah satu hormon neurotransmitter yang memainkan peran kunci dalam mengatur suasana hati. Tingkat serotonin yang seimbang dalam otak dikaitkan juga dengan perasaan bahagia, tenang, dan rileks. Gimana? Saat akhir pekan ingin seperti itu ya? Ya, itu tadi hormon serotonin. Lalu dopamin, ini adalah hormon neurotransmitter lain yang terlibat juga dalam regulasi suasana hati kita. Hormon ini terkait dengan sistem hadiah di otak dan bertanggung jawab atas perasaan senang dan puas. Peningkatan kadar dopamin dan ini dapat menyebabkan perasaan euforia dan kebahagiaan. Endorfin ada juga nih. Ini adalah hormon yang berperan dalam mengurangi rasa sakit dan meningkatkan perasaan bahagia. Aktivitas fisik seperti olahraga, sudah olahraga belum hari ini? Ada yang malas? Nah, segera kuatkan hati untuk berolahraga ya, karena ini juga bisa meningkatkan perasaan bahagia. Dan juga dapat merangsang pelepasan hormon endorfin dan memberikan efek positif pada mood kita. Oksitosin, ini sering disebut sebagai hormon cinta atau hormon sosial, karena apa? Berperan dalam membentuk ikatan emosional antara individu. Pelepasan oksitosin dapat terjadi selama kita itu berinteraksi dengan orang-orang terdekat seperti dalam hubungan romantis, persahabatan, atau saat kita merawat anak atau kumpul bareng keluarga. Jadi akhir pekan itu merupakan waktu yang tepat juga untuk kita bisa meningkatkan hormon oksitosin dengan bercanda bersama keluarga, menikmati kebersamaan walaupun mungkin hanya sekedar makan siang. Sahabat Iktus, media dari mood booster itu bisa berupa aktivitas, makanan, minuman, atau hal-hal lain yang dapat meningkatkan perasaan bahagia, nyaman, atau semangat seseorang. Banyak bahan dan jenis minuman segar yang bisa dipilih loh sahabat ya. Baik berbahan coklat, buah-buahan, hingga soda yang menggoda gitu ya. Sesekali boleh kok ya. Nah, dalam konteks minuman ada beberapa minuman yang diketahui dapat berfungsi untuk menjadi mood booster. Karena kandungan nutrisi dan senyawa tertentu yang dapat mempengaruhi suasana hati kita dan meningkatkan energi. Minuman untuk mood booster bisa dijumpai dan diracik dari rumah loh sahabat Iktus ya. Misalnya kalau coklat itu menjadi salah satu minuman yang banyak digemari kan. Nah, coklat ini nikmat dibuat minuman dingin ataupun panas. Selain bisa disajikan dengan es atau tambahan bahan lain sesuai selera, variasi bahan yang bisa ditambahkan antara lain adalah susu, vanila, dan rum. Bisa pula dicampur dengan kopi dan buah-buahan. Minuman dingin yang sehat dan bisa meningkatkan energi tersebut dari buah-buahan ya. Selain dibuat jus misalnya, sari buah juga bisa dibuat minuman bersoda. Terlepas dari faktor kesehatan nih, minuman berbahan buah dan soda menjadi minuman favorit pelepas dahaga ya.
Ya, itu tadi, jadi mood booster gitu ya. Jenis buah yang bisa dipakai sangat beragam, misalnya semangka, stroberi, jeruk, mangga, apel, nanas, dan banyak lagi. Kemudian ada lagi teh nih, teh dengan berbagai ragamnya ya, juga bisa divariasikan menjadi minuman untuk meningkatkan mood booster. Teh bisa divariasikan rasa dan cara penyajian, misalnya teh susu, teh jeruk, atau lemon tea, dan teh daun mint yang sehat dan menyegarkan. Ya, itulah sekilas minuman mood booster yang tentunya bisa sahabat buat. Tapi melengkapi informasi kita di jalan-jalan siang hari ini, saya akan bagikan info wisata kuliner. Jadi pastikan sahabat bersama kami ya di 96.5 FM. Nah, kita akan simak lagu dulu, nanti kita balik lagi berbagi info wisata kuliner.

Sahabat Iktus, kita baru saja dihibur dengan beberapa lagu di Jalan-Jalan Siang. Melengkapi kebahagiaan sahabat, kita akan bagikan info wisata kuliner. Kalau tadi kita sudah bagikan juga bagaimana meningkatkan suasana hati yang lebih bahagia dengan minuman-minuman yang bisa menjadi

mood booster kita. Nah, kali ini saya juga akan berbagi info wisata kuliner, yaitu bubur bakar Pak Pri, sarapan unik dari Kebumen. Nah, informasi ini saya ambilkan dari Suara Merdeka yang terbit Agustus 2025. Sahabat Iktus, bubur itu seringkali menjadi pilihan utama warga sarapan pagi ya. Nah, tak terkecuali di Kabupaten Kebumen. Namun ada yang berbeda nih di kawasan alun-alun Pancasila, pusat keramaian kota. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas olahraga pagi, sebuah sajian kuliner mencuri perhatian, yaitu bubur bakar Pak Pri. Bubur kok dibakar? Nah, penasaran kan? Berbeda dari bubur pada umumnya yang disajikan dalam mangkok biasa. Bubur bakar ini dihidangkan dalam wajan kecil dari tanah liat, sahabat Iktus, kemudian dibakar di atas bara api. Aroma khas dari proses pembakaran inilah yang memberi sentuhan unik dan menggugah selera anak warga Kebumen yang gemar menyantap bubur usai olahraga pagi. Bubur ayam cukup populer, tetapi penyajiannya masih standar. Nah, dari situ Pak Supri ini berpikir bagaimana sih membuat bubur yang lebih unik dan berkesan, begitu ya. Nah, jadi tak heran hanya dalam 3 minggu sejak pertama buka, bubur bakar Pak Pri langsung viral di media sosial lokal dan menjadi buruan para pecinta kuliner pagi. Yang membuat bubur ini semakin istimewa adalah pilihan kuahnya. Kuah opor menyuguhkan cita rasa gurih dan creamy khas masakan Nusantara. Sementara kuah seblak itu menawarkan sensasi pedas dan rempah yang cocok untuk penikmat rasa berani. Para pelanggan bisa pilih nih sesuai selera. Ada yang suka opor karena gurih, ada yang suka seblak karena sensasinya lebih pedas, seperti itu. Selain dari cara penyajiannya yang unik, bubur bakar Pak Pri ini juga memperhatikan aspek kebersihan dan efisiensi. Alih-alih menyuwir ayam dengan tangan seperti yang umum dilakukan, Pak Supri memilih memotong kecil-kecil dan mencampurkannya langsung ke dalam kuah. Menyuwir pakai tangan kurang higienis katanya. Di sini ayam sudah tercampur dalam kuah, tinggal sendok dan tuang, jadi lebih cepat dan bersih. Untuk harga satu porsi bubur bakar dengan telur dibanderol Rp15.000, sedangkan tanpa telur hanya Rp12.500. Warung ini buka setiap hari mulai pukul 6 pagi sampai pukul 11 siang. Banyak pengunjung yang datang merasa puas dengan rasa dan keunikan sajian ini. Salah satunya seorang warga Kelurahan Bumirejo mengaku ketagihan nih sejak pertama mencoba. Awalnya penasaran karena dia melihat dari TikTok. Ternyata enak banget, ada aroma gosong yang khas, kuahnya juga beda dari bubur ayam biasanya. Bubur bakar Pak Pri tidak hanya menawarkan rasa, tetapi juga suasana. Sambil menikmati bubur hangat, sahabat bisa bersantai dengan latar suasana kota Kebumen yang asri dan ramai aktivitas pagi. Nah sahabat, itulah tadi info wisata kuliner kita hari ini. Semoga bermanfaat ya, bisa menambah jejeran info-info wisata yang sudah sahabat kunjungi. Nah, sahabat, kita akan simak lagi lagu berikut ini masih di Jalan-Jalan Siang.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Sahabat Iktus, hanya sampai di sini ya perjumpaan kita di Jalan-Jalan Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan jumpa kembali sepekan yang akan datang. Selamat berakhir pekan.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Halo, selamat bertemu lagi. Spesial ya, kita bertemu lagi di hari Minggu. Selamat siang sahabat itu. Sekiranya sahabat semuanya dengan aktivitas hari ini berjalan dengan lancar dan tetap penuh semangat ya. Sudah ada yang beribadah di pagi, mungkin juga ada yang sore hari ya. Nah sahabat itu, saatnya saya akan menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini 2 Agustus 2026. Tentunya seru banget ya. Bulan Agustus nih, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah sahabat sekalian, kembali lagi untuk menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun 2 Agustus 2026. Yuk kita nikmati bersama puji-pujian untuk menyambut hari ulang tahun sahabat-sahabat. Selamat menikmati.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah sehatan?
1: Pasti dong ke Semarang, gak lengkap kalau gak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut, Komplek Maero Koco PRPP Semarang, menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya

0: Makin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
1: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Ya, masih di 96.5 FM itu sahabat Anda. Hari ini hari Minggu ya. Tentunya semuanya lagi kumpul bersama dengan keluarga, beribadah, berbakti. Pagi hari ada yang sampai siang, kemudian sore hari ada juga. Tapi ada juga yang gabung bersama Itusnya lewat siaran on air yang disiarkan oleh Radio Itus ya. Baik sahabat sekalian, hari ini 2 Agustus ada beberapa nama, cukup banyak ya. Ada 21 ini yang tercatat, tapi juga ada yang tidak tercatat dan berulang tahun hari ini. Lagi dengerin Itusnya ya. Oke, selamat ulang tahun. Kiranya di usia yang baru ini sahabat selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, serta kemudahan dalam setiap langkah ya. Diucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Andreas Kusdiono di Abimanyu. Kemudian Ibu Neta Bulu di mana nih? Jalan Lejen Suparman. Diucapkan juga selamat ulang tahun untuk Bapak Agus Pujianto di Jalan Kendeng, Bapak Hudiono di Tego Wano Kulon, selamat ulang tahun. Ada Ibu Lydia di Kentangan Barat, halo-halo selamat pagi. Bapak Sukianto di Jatingaleh. Juga Ibu Rini Era Wijayanti diucapkan selamat memasuki usaha yang baru di Kampung Rahayu ya. Saudara Daniel Nugroho di Wonolopo Mijen, selamat pagi, menjelang siang, udah siang nih ya. Oke, ada Ibu Marta Ayu Setyaningsih, selamat ulang tahun, selamat masuki usia baru, hari ini 2 Agustus ya. Ibu Marta Ayu Setyaningsih di Wonolopo Mijen, dan sahabat Lydia Sri Wijayanti di Panti Loso Dr. Cipto, hari ini ditambahkan usia sahabat, selamat menikmati hari istimewa bersama dengan orang-orang tercinta. Pas banget nih ya hari Minggu kumpul bersama dengan keluarga. Kiranya tahun yang baru ini, di usia yang baru ini membawa banyak kesempatan, kesuksesan dan juga kenangan indah ya. Selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan selalu melindungi sahabat-sahabat semuanya. Selamat ulang tahun Bapak Andreas Kusdiono, Ibu Neta Bulu, Bapak Agus Pujianto, Bapak Hudiono, juga Ibu Lydia, Bapak Sukianto, Ibu Rini Eka Wijayanti, Saudara Daniel Nugroho, Ibu Marta, dan Saudari Lydia Sri Wijayati. Masih ada lagi loh, saya akan ucapkan selamat memasuki usia yang baru. Tuhan berkati, kembali lagi puji-pujian untuk sahabat semuanya. Hari ini 2 Agustus 2026. Selamat menikmati.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Jel.
1: Ayo terukan Bapak. Bu, Bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah wong saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Loh, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak?
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Kan kegiatan sahabat di hari Minggu ini ya, 2 Agustus 2026. Ya, kembali lagi saya menyapa untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun. Mari sahabat sekalian, selamat menikmati hari bahagia sahabat bersama dengan orang-orang tercinta yang selalu menyayangi. Kiranya tahun yang baru ini, di usia yang baru ini membawa banyak kesempatan baik ya, kesuksesan, kenangan indah yang tidak terlupakan. Halo, selamat ulang tahun untuk sahabat Parede Krisdiana di Kembang Arum Ranggen, juga Ibu Twi Hartini di mana Rumpun ya. Selamat ulang tahun. Sahabat Caca, Pendeta Harjono juga di Telogosari diucapkan selamat ulang tahun. Ibu Ani Ong di Peterongan, Bapak Agus Dwi Hari di Taman Karonsi, juga sahabat Marta dan sahabat Daniel di Jatisari Mijen. Ada Saudari Yanti di Citarum Selatan. Kemudian diucapkan juga sahabat Wiwi Indrasari di Karangwulan, Bapak Singge di Karangrekojo, sahabat Sutrisno di Panti Wiloso Dr. Cipto. Hari ini diucapkan selamat ulang tahun ya, 2 Agustus menjadi hari yang sangat spesial tentunya ya. Di hari Minggu setelah berbakti bersama-sama dengan keluarga merayakan hari ulang tahunnya hari ini. Nah, kembali lagi di berikan kesehatan, diberikan kesabaran. Kalau saat ini masih dalam proses perjuangan untuk mencari pekerjaan, demikian juga dilancarkan ya yang sudah punya usaha, yang merindukan pasangan, yang merindukan anak. Mimpi-mimpi sahabat kiranya Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan ya. Baik sahabat sekalian, happy birthday hari ini hari Minggu. Sampai di sini dulu nih ya sahabat sekalian. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya. Sampai malam nanti. Tuhan berkati.

0: Apabila Anda sedih dan dalam kesukaran, maka Allah Bapa kita berseru kepada Anda, "Mengapa engkau putus asa dan merasa cemas? Aku dapat memberi pertolongan kepadamu. Bersandarlah kepadaku dengan penuh kepercayaan. Nantikanlah dan harapkanlah pertolongan. Itu pasti datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kelak engkau akan bersuka cita dan bersyukur karena hal ini yang sekarang sangat menekan hatimu." Oleh sebab itu, hendaknya Anda pada saat ini mulai berdoa. "Aku bersyukur kepadamu bahwa aku dapat maju dengan penuh kepercayaan serta mengharapkan pertolongan." Dan Anda benar-benar dapat maju dengan penuh kepercayaan, maju untuk mengalami hari yang penuh dengan pertolongan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Selamat siang, sahabat Iktus. Ketemu lagi bersama Eri di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Apa kabar sahabat semuanya? Hari ini meski di luar cukup panas, tapi hati ini adem, ayem, damai begitu ya. Kita jumpa lagi dalam sentuhan kasih yang hadir setiap hari Minggu.

Minggu pukul 14 hingga pukul 16. Apa kabar semuanya? Semakin dipulihkan, semakin sehat, dan juga ada selalu sukacita yang sahabat rasakan. Berkat Tuhan selalu hadir dalam kehidupan sahabat semuanya. Ya, sahabat sekalian, selama kurang lebih 2 jam 60 kali 2 menemani sahabat semuanya dalam sentuhan kasih untuk hari ini. Nah, sahabat Iktus, biarlah kita rasakan kebahagiaan ini, membagikan puji-pujian yang bisa mewarnai ruangan sahabat semuanya, sehingga semakin dipulihkan, karena kita percaya memiliki Dia. Kita percaya akan janjinya, ya. Selamat siang, selamat menikmati puji-pujian yang sudah saya siapkan untuk Anda.

bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau, dan bermazmur bagi nama-Mu yang Maha.

0: orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria. Bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.
1: Menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman.
2: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Masih bersama dalam sentuhan kasih untuk menyapa, membingkiskan sapaan untuk sahabat-sahabat yang saat ini dalam lemah tubuh, sedang sakit ya. Selalu bersamaku, kami memuji dari Sydney Mohede. Akan saya bingkiskan buat sahabat semuanya di kota Semarang maupun di luar kota Semarang yang saat ini bisa bergabung bersama Itus ya. Biarlah kita mempunyai iman dan percaya bahwa kesembuhan itu masih akan ada.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
4: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
3: Memangnya kenapa, Pa?
4: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
3: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pak.
4: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
5: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi, 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
6: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

sama sekalian, masih bersama Eri dalam Sentuhan Kasih setiap hari Minggu pukul 14 hingga pukul 16. Ya sama sekalian, kiranya Tuhan selalu membuat sahabat kembali pulih, sehat, karena ada doa dan resep kesembuhan yang paling ampuh dari Tuhan. Tenanglah dan lekas sembuh. Teruslah berharap dalam panjatan doa, karena sahabat adalah orang yang kuat dan Tuhan itu sungguh baik. Tetaplah sabar menunggu waktu yang telah ditentukan, serta tetaplah yakin akan kebesaran kuasanya. Lekas sembuh sahabat. Kembali lagi pujian yang sudah saya siapkan untuk menemani sahabat semuanya. Biar pujian ini bisa mengobati rasa kangen sahabat untuk bertemu, berkumpul bersama dengan rekan-rekan di gereja atau di tempat bekerja. Nah ini dia, bisa memberikan kekuatan iman sahabat semuanya. Selamat menikmati suasana sore hari ini.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

dengerin dari ke lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

sama sekalian, pukul 15 sudah kita lewat tips. Masih menemani sahabat semuanya dalam sentuhan kasih.

Itu adalah merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya, setiap individu itu diciptakan secara unik, indah. Dan tentunya dengan rancangan yang luar biasa dari tangannya. Meskipun dalam perjalanan hidup mungkin menghadapi ketidakpastian, kebingungan, ya jangan ragu bahwa Allah itu memiliki rencana yang indah buat kita. Seperti saat ini, sahabat-sahabat yang dalam kondisi lemah tubuh, yang harus beristirahat, mungkin hanya beberapa hari, bahkan ada yang satu bulan, dua bulan, bertahun-tahun, belum Tuhan jawab akan doa sahabat. Nah, sahabat sekalian, jangan pernah lelah untuk berdoa, tetaplah berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Kembali lagi, pujian menyapa sahabat-sahabat semuanya. Biarlah pujian ini juga menguatkan iman sahabat untuk tetap mengikut Tuhan.

Sahabat, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadirat-Nya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Iktus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

sekalian, akhirnya perjumpaan kita dalam sentuhan kasih hanya sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk kesetiaannya. Tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Halo good people, semoga kamu yang di sana sehat-sehat selalu ya. Cuma mau ingetin kalau Nature Mart yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto 74 Semarang buka tiap hari Senin hingga Jumat dari jam 9 sampai jam 5 dan Sabtu dari jam 9 sampai jam 4, libur tiap hari besar. Di Nature Mart kamu bisa cari dari makanan dan minuman sehat seperti snack sehat, minuman, teh, kerupuk, aneka camilan, frozen food, ayam organik, dan bandeng frozen, aneka beras organik, hingga bumbu dapur. Info lebih lanjut, hubungi di nomor 0811 2794947. Sampai ketemu di Nature Mart ya!

0: Mer, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
2: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

Setelah berabad-abad, gereja menyanyikan himne. Pada seputar akhir abad 19 hingga awal abad 20, muncullah sebuah genre nyanyian baru, yaitu gospel. Salah satu ciri khasnya, selain adanya refrain yang diulang di setiap akhir bait, adalah pada liriknya yang lebih menekankan pada pengalaman pribadi perjumpaan dengan Tuhan. Demikian pula dengan nyanyian-nyanyian gospel yang digubah oleh Fanny Crosby, the Queen of Gospel Songwriters. Namun demikian, ada satu nyanyian ciptaan Fanny Crosby yang berbeda dari yang lainnya, yaitu sebuah nyanyian berjudul To God Be the Glory, atau dalam bahasa Indonesia, Terpujilah Allah, yang terdapat dalam buku Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 3. Nyanyian ini unik, karena berbeda dari nyanyian gospel biasanya, nyanyian ini tidak berbicara mengenai pengalaman pribadi kita, melainkan mengenai Tuhan dan karyanya yang besar bagi manusia. Pandangan kita tidak diarahkan kepada diri sendiri, melainkan sepenuhnya kepada Tuhan dan kemuliaannya yang sempurna. Nyanyian ini beserta dengan melodinya yang diciptakan secara khusus oleh William Howard Doane dipublikasikan untuk pertama kalinya pada tahun 1875. Pada awalnya nyanyian ini kurang populer di Amerika, negara tempat nyanyian ini diciptakan. Justru nyanyian ini lebih populer di Inggris, bahkan sebelum dipublikasikan. Baru pada tahun 1954, ketika Cliff Barrows, seorang pemandu pujian, menggunakan nyanyian ini dalam kebaktian kebangunan rohani atau crusades yang diadakan oleh Billy Graham di Nashville, Tennessee, umat menyambut nyanyian ini dengan sangat antusias, sehingga nyanyian ini mulai digunakan secara reguler dalam kebaktian-kebaktian selanjutnya, dan dengan cepat menyebar ke seluruh Amerika dan akhirnya ke seluruh dunia. Nyanyian ini terdiri dari 3 bait yang masing-masing berbicara mengenai penebusan, pengampunan, dan sukacita dalam kekekalan. Bait pertama mengajak kita untuk memuliakan Allah yang telah melakukan karya besar. Begitu kasihnya pada dunia, sehingga ia memberikan anaknya sebagai korban penebusan dosa, untuk membuka gerbang kehidupan, sehingga siapapun dapat masuk ke dalamnya. Bait ini paralel dengan Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam bait kedua, kita diingatkan akan janji Allah kepada setiap orang percaya, yaitu bahwa kita semua telah dibeli dengan darah Kristus, yang adalah kurban yang sempurna. Orang paling berdosa sekalipun, jika percaya, akan menerima pengampunan yang penuh darinya. Bait ini paralel dengan 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9 yang berbunyi, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan akhirnya dalam bait ketiga kita melihat gambaran sukacita dan kemuliaan surgawi yang akan kita alami kelak ketika pada akhirnya nanti kita bertemu dengan Kristus sendiri. Baris terakhir bait ini yang berbunyi, melihat Sang Kristus di surga cerlang, atau dalam bahasa Inggris, our wonder, our transport, when Jesus we see, berisi kata melihat atau see, yang mungkin biasa saja bagi kita, tapi menjadi begitu dalam maknanya ketika kita menyadari bahwa Fanny Crosby buta hampir seumur hidup, kecuali beberapa bulan pertama saja dalam hidupnya. Ini menunjukkan imannya yang sungguh besar bahwa kelak dalam kemuliaan kekal akan ada pemulihan yang sempurna. Bukan hanya dosa-dosa kita saja yang dihapus bersih, tapi juga semua kelemahan kita,
akan disempurnakan oleh Tuhan. Refrain nyanyian ini mengajak kita semua memuji Tuhan, memperdengarkan suaranya kepada seisi dunia dan bersuka cita, serta mengajak semua orang untuk datang kepada Bapa melalui Yesus anaknya dan memuliakan Dia karena segala karyanya. Sayangnya dalam terjemahan bahasa Indonesia ada kalimat yang terpenggal, yaitu kalimat buatlah dunia bergemar mendengar suaranya. Frasa buatlah dunia ada di akhir baris pertama, yang secara lengkap berbunyi pujilah, pujilah, buatlah dunia. Sementara frasa lanjutannya terpisah di baris kedua, sehingga bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda. Begitu juga kalimat oh come to the Father through Jesus the Son, yang seharusnya diterjemahkan menjadi datanglah kepada Bapa melalui Yesus anaknya, berubah menjadi dapatkanlah Allah demi putranya, yang maknanya sedikit berbeda. Namun demikian, kiranya hal itu tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam menyanyikan kidung ini, karena nyanyian ini benar-benar adalah nyanyian yang indah, yang mengalihkan pusat perhatian kita dari diri sendiri kepada Allah dan Yesus Kristus. Mari kita puji Dia dan datang kepadanya dengan penuh sukacita.

Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, Pak. Siapa tahu cocok biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

0: 96.5 FM itu sahabat Anda.
1: Pada musim semi tahun 1868, Fanny Crosby pergi mengunjungi sebuah rumah tahanan di Manhattan. Setelah berkhotbah dan menyanyikan beberapa nyanyian ciptaannya, tanpa sengaja ia mendengar salah satu

Tahanan di sana berseru dengan suara memohon, "Good Lord, do not pass me by." Ya Tuhan, jangan lewatkan aku. Malam harinya, dalam sebuah perbincangan dengan sahabatnya, seorang komposer ternama William H. Doane, Crosby menceritakan peristiwa pagi hari itu kepada sahabatnya tersebut. Doane menyarankan kepada Crosby agar ia menuangkan hal tersebut dalam sebuah tulisan. Dan malam itu juga terciptalah puisi berjudul "Pass Me Not, O Gentle Savior." Doane pun mengubah melodi untuk puisi tersebut dan memuatnya dalam buku Songs of Devotion yang diterbitkannya pada tahun 1870. Dan dengan segera nyanyian ini menjadi sangat populer. Apalagi setelah Dwight L. Moody dan Ira D. Sankey memperkenalkan nyanyian ini dalam revivals atau kebaktian-kebaktian kebangunan rohani mereka di London. Nyanyian ini menjadi terkenal di seluruh dunia. Beberapa himnolog mengatakan bahwa ini adalah nyanyian ciptaan Crosby yang pertama yang dikenal dunia. Dua baris pertama nyanyian ini yaitu kalimat "Pass me not, O gentle Savior, hear my humble cry," atau "Mampirlah dengar doaku, Yesus Penebus," jelas terinspirasi dari seruan tahanan di Manhattan tersebut. Namun ini juga mengingatkan kita akan sebuah peristiwa yang diceritakan dalam Injil, yaitu kisah mengenai seorang pengemis buta bernama Bartimeus dalam Injil Markus pasal 10 ayat 46-52. Di sana Bartimeus berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dan ketika orang-orang menyuruh ia diam, ia justru berseru lebih keras lagi, sehingga Yesus pun menghentikan perjalanannya dan menyembuhkan dia. Kisah ini terdapat juga dalam Injil Matius dan Lukas dengan versi yang sedikit berbeda. Namun intinya sama, seruan sang pengemis buta itu berhasil menghentikan langkah kaki Yesus. Kalimat berikutnya yaitu, "While on others thou art calling, do not pass me by," atau "Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus." Seolah-olah memberi kesan bahwa Yesus dapat saja melewati kita. Dan memang ada orang-orang yang mengkritik nyanyian ini mengenai hal tersebut. Seakan-akan Yesus tidak peduli dengan keadaan kita, sehingga kita harus berseru-seru agar dia menghampiri kita. Namun demikian, kita perlu memahami nyanyian ini secara utuh sebelum memberi penilaian. Pertama, genre nyanyian ini adalah gospel, yang memang tidak dikenal dengan kedalaman teologisnya, tidak seperti genre himne misalnya. Nyanyian gospel lebih bersifat subjektif, bercerita mengenai pengalaman pribadi manusia dalam menggumuli imannya kepada Tuhan. Dan dalam pergumulan pribadi ini, bisa dipahami bahwa kadang-kadang kita merasa seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Namun dengan iman kita bisa melihat bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Justru kitalah yang sering menjauh dari Tuhan. Kedua, kita perlu melihat juga bait-bait selanjutnya untuk bisa memahami nyanyian ini dengan lebih lengkap. Di dalam bait kedua, kita diajak untuk berlutut di hadapan tahta rahmat. Di sini kita mengerti bahwa ternyata bukan Tuhan yang melewati kita, tapi kita yang kurang beriman sehingga tidak dapat melihat kehadirannya dalam hidup kita. Dalam bait ketiga, kita diajak untuk mencari wajah-Nya dan percaya sepenuhnya pada karya penebusannya. Karena hanya dengan anugerah-Nya saja kita akan diselamatkan, dipulihkan, dan disembuhkan. Dan terakhir, dalam bait keempat, kita mengakui bahwa hanya Dia sumber penghiburan kita, baik di bumi maupun di surga. Melalui nyanyian ini, Fanny Crosby mengajak kita untuk mengimani bahwa Yesus adalah satu-satunya sosok yang tidak pernah melewati kita. Bahkan Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu beserta dengan kita. Bagaimana dengan kita? Di sekitar kita, banyak orang yang berseru-seru meminta pertolongan kita. Apakah kita akan melewati mereka begitu saja? Atau kita akan mampir dan menolong mereka?

sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak sial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi.

0: Ya. Ayo turunkan bapak. Bu, bu, wah, panggilku makin pinter ngoceh loh bu.
1: Alah, lah masa bendino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salon. Karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salon kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yuva Salon, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: Sahabat, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis, selalu mendengarkan 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar.

Dalam hidup, kita pasti mengalami yang namanya badai. Mengiring Tuhan lebih dari 35 tahun, sebagai seorang gembala saya pun melewati badai. Badai dalam kesehatan, badai dalam keuangan, badai dalam pelayanan. Tapi yang paling penting adalah berjalan bersama Tuhan melewati badai tersebut. Hal yang berikut yang perlu kita lakukan adalah membangun iman kita. Saat murid-muridnya bersama dengan Yesus di dalam perahu, mereka berteriak, "Tuhan, tolong, kami binasa." Tuhan bangun dan dia menghardik badai itu. Lalu dia berkata, "Hai kamu yang kurang percaya, mengapa kamu takut?" Ternyata untuk melewati badai diperlukan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saat kita menghadapi badai, dengar lebih banyak firman Tuhan. Dan hal yang terakhir yang saya pegang di dalam menghadapi badai, badai adalah kesempatan kita mengalami Tuhan sekali lagi. Bagaimana kita mengalami dia Tuhan penyembuh kalau kita gak melewati sakit? Bagaimana kita mengalami dia Tuhan yang menyediakan kalau kita tidak mengalami kekurangan? Bagaimana kita mengalami Tuhan sang penghibur kalau kita gak pernah melewati air mata? Kalau Tuhan yang hidup menolong saya, Tuhan yang hidup akan menolong Bapak Ibu Saudara.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Ih, lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
5: Aku ambil ya.
4: Tapi kan itu bukan sampah kita.
5: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
4: Iya ya, jadi bersih.
5: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
4: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
6: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
7: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
9: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi.
2: Diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
4: Aduh, Bu, badan pegel segatal karena alergi.
3: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak,
4: minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
3: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
5: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508, 024-8412-508.

0: Yul,
1: ayo turun kan bapak. Bu, wah, panggilku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah, saben dino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah.

0: Ma, selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
1: Betul, Bu. Klinik Yehova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya, jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yehova Shalom, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: sabun siapa? Emang kakak piara kaku?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu gak sih?
0: Ampun, ampun kak. Iya ngerti. Kakak pengen bihun yang pedas atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Halo, saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKMI Gloria Patri. Selamat beribadah.

Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita masuk ibadah hari ini dengan penuh sukacita, dan kita membawa hidup kita menjadi ibadah dan sekaligus persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan ibadah kita pada hari ini ia akan disertai dengan perjamuan kudus Tuhan. Kita mulai, kita alaskan, dan kita persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas saudara semua anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Tritunggal yang mulia. Amin.

ayat 13 berbunyi demikian, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Amin, amin, amin.

duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan kita, Dia adalah Allah yang mulia, Dia adalah Tuhan yang besar, dan Tuhan memakai setiap kita di sini sesuai dengan talenta kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita memakai hidup kita untuk menceritakan kemuliaan Tuhan, untuk menceritakan Injil-Nya. Dan biarlah segala perbuatan Tuhan hanya kita ceritakan di dalam hidup kita setiap.

Bapak Ibu Saudara, lihat kanan kirinya. Kita katakan kepada kanan kiri depan belakang kita, kamu bukan sembarang pekerja. Bapak Ibu Saudara, Tuhan datang ke dunia bukan untuk minta dilayani, tetapi Tuhan ingin melayani kita. Dan lama Tuhan mencari-cari kita, dan kita pun mencari bagaimana langkah hidup yang pasti. Hidup yang penuh kemenangan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita katakan dengan semangat dan sukacita, boleh dengan sambil bertepuk tangan, kita katakan pada diri kita, pada teman-teman di sekitar kita, bahwa kita bukan sembarang pekerja.

saja memberikan kita sukacita, baik bagi setiap kita yang sudah melayani Tuhan, yang mengikut Tuhan. Lagu itu sungguh menginspirasi kita dan memberikan semangat kita untuk melayani Dia. Tapi sudah, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau menenangkan hati kita. Kita mau diisi firman Tuhan. Bukan hanya kita memuji, tetapi kita juga dibentuk melalui firman Tuhan. Setiap kasih yang Tuhan berikan kepada kita, itu layak bagi setiap kita. Dan kasih Tuhan itu, cinta Tuhan itu, membuat kita terhubung dengan Dia. Bapak saudara, biarlah ketika kita mempersiapkannya, kita boleh menyanyikan dari hati kita, sehingga lagu ini boleh menjadi doa kita dan pengingat kita bahwa kita selalu terhubung dengan Tuhan.

penuh atas hidup kami karena firman-Mu itu adalah diri-Mu sendiri. Dan karena itu ya Tuhan, biarlah kami semua yang telah hadir di tempat ini, kami boleh tunduk kepada Engkau dengan firman-Mu, sehingga apa yang kami tahu, kami pelajari, akan mengubah seluruh aspek kehidupan kami, mentransformasi hati kami, dan mentransformasi hidup kami. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah tetap waspada dan terus beritakan Injil di tengah krisis. Saya mau mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar refleksi kita pada pagi hari ini, yang terambil di dalam Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Ini adalah rangkaian seri eksposisi kita. Kita sudah hampir di ujung kitab Markus. Kurang lebih 2 tahun kita membahas tentang Injil Markus ini. Sekarang tiba pada Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Bersaut-sautan kita membaca bagian firman Tuhan ini. Perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah diruntuhkan, ayat 1. Ketika Yesus keluar dari Bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa besarnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Kau lihat gedung-gedung yang besar ini? Tidak satu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun berhadapan dengan Bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya secara pribadi kepadanya, "Katakanlah kepada kami, kapan itu akan terjadi dan apakah tandanya apabila semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi kesudahannya belum tiba." Hati-hatilah kamu. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama. Kamu akan dipukul di rumah ibadat dan akan dihadapkan kepada penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Apabila mereka menggiring dan menyerahkan kamu, janganlah khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus.

Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Sama-sama. Namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin kita pernah mengagumi sesuatu yang tampak begitu besar, tampak begitu megah, tampaknya stabil dan tampaknya mustahil untuk runtuh. Kita sering pergi ke tempat-tempat yang indah. Zaman sekarang, zaman healing, kita selalu mencari tempat yang indah, tempat yang bagus, tempat yang megah, saudara. Berapa waktu yang lalu kita di Semarang dihadirkan satu mall yang sangat besar, sangat megah, katanya terbesar, termegah di Jawa Tengah, saudara ya. Dan kita berbondong-bondong kita pergi ke sana. Kenapa? Kita mengagumi betapa indah, betapa baiknya, betapa megahnya yang dikatakan mall terbesar yang ada di Jawa Tengah. Saudara, kita terpukau, kita mengagumi apa yang tampaknya megah, apa yang tampaknya stabil, apa yang tampaknya mustahil untuk runtuh. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, inilah yang dialami oleh para murid ketika mereka melangkah keluar dari bait Allah di Yerusalem. Mereka melihat ketika mereka berjalan keluar dari bait Allah, mereka keluar dari Yerusalem. Dan mereka akan tiba di Bukit Zaitun, mereka menengok ke belakang dan mereka melihat sebuah bangunan yang megahnya luar biasa. Seorang sejarawan, Yosefus, mengatakan bagaimana indahnya bait Allah itu. Dari jauh tampak berkilau-kilauan seperti emas. Dan kemudian tampak juga bukan hanya tampak seperti emas, tapi dari kejauhan seolah-olah melihat ada bagian-bagian putih seperti salju. Itu yang dikatakan oleh Yosefus untuk menggambarkan bait Allah pada zaman itu adalah bait Allah, bangunan yang luar biasa megah, luar biasa stabil, luar biasa bagus, indahnya luar biasa. Dan ini yang dilihat oleh para murid, melihat bangunan yang luar biasa bagus itu, saudara. Sehingga saudara, ketika mereka melihat ke belakang, melihat bangunan itu, mereka menganggap bahwa tempat itu bukan hanya sekedar tempat yang bagus, bukan hanya sekedar tempat yang megah, bukan hanya sekedar tempat yang indah. Tetapi bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, itu adalah simbol kehadiran Allah yang abadi. Itu adalah simbol di mana benteng keamanan yang bagi mereka mustahil untuk diruntuhkan. Indah, megah, cantik, dan kemudian stabil. Dan bagi orang Yahudi, termasuk murid-murid yang mengikuti Yesus, mereka menganggap disitulah terdapat keamanan, disitulah terdapat kenyamanan. Kenapa? Bait Allah itu adalah lambang kehadiran Allah. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, bagi kita dan juga bagi murid-murid, kita gampang jatuh kepada kesalahan yang fatal sebagai manusia. Kita terlalu gampang terpesona kepada kemegahan lahiriah. Kita terlalu gampang terpesona, terkagum-kagum kepada satu figur. Kita gampang terpesona kepada satu institusi duniawi yang kita berpikir bahwa itu bisa menciptakan rasa aman kepada kita. Tetapi Yesus justru membongkar ilusi kenyamanan yang semu itu. Dan dia mengatakan kepada murid-muridnya, kau lihat gedung-gedung yang besar itu, kau lihat bait Allah yang besar dan megah itu, kau lihat simbol keagamaan yang luar biasa pada waktu itu, kau lihat. Tetapi Yesus berkata, dia memberikan sebuah nubuatan, tidak satu batu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya, Yesus katakan,
akan runtuh. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, segala sesuatu di dunia ini, sekokoh apapun penampilannya, sehebat apapun kestabilannya, sekuat apapun strukturnya, dapat hancur dalam sekejap. Apa yang kita bisa banggakan, apa yang bisa kita kagumi terhadap sesuatu yang kita pikir bahwa itu semua akan menopang kehidupan kita selama-lamanya. Tetapi melalui apa yang dikatakan oleh Yesus, itu loh bait Allah, itu loh lambang kebanggaanmu secara fisik, secara rohani. Yesus bilang, tidak ada satupun batu dibiarkan berada di atas batu yang lain. Yesus bilang, semuanya akan diruntuhkan. Saya terakhir ini suka main padel, saudara ya. Ya. Tahu ya padel? Ya. Itu katanya permainan olahraga masa kini yang lagi hype, saudara. Saya diajak oleh anak-anak muda kemudian main. Dan saya tidak pernah main tenis. Padel itu punya kesamaan dengan tenis dan saya main, saudara. Dan kemudian beberapa kali saya latihan sudah lumayan bagus ya. Ya, yang saya belum bisa kalahkan adalah Pak Agus ya. Pak Agus itu suhu saya, coach saya kalau main padel. Beberapa yang dulunya bagus sekarang saya bisa kalahkan. Lumayan ya. Tapi yang saya mau cerita bukan hanya itu, saudara. Saya kalau pergi ke kumpulan itu kan berapa banyak, lebih banyak anak muda ya, lebih banyak anak muda. Kalaupun ada engkong-engkong yang ikut, hanya Pak Agus aja yang ikut ya. Itu kebanyakan anak muda, usianya 30, 20, maksimal 40 tahun ya. Waktu main, saudara, selesai main kemudian apa, tebak-tebakan umur gitu ya. Sudah tahu saya waktu main, saya kenalin diri saya Jackson. Sudah, setelah itu mereka panggil Jackson sama saya. Jackson. Satu waktu ada yang ikut dengan saya, jemaat, kemudian lu jangan panggilin Jackson itu. Loh, itu siapamu? Loh, kamu gak tahu itu siapa? Itu pendeta saya. Oh, pendeta. Loh, pendeta kok masih kelihatan muda gitu ya? Nah, lumayan ya. Itu yang saya mau cerita sama saudara. Pendeta tapi kok masih kelihatan nob ya? Masih muda. Ayo coba kamu tebak umurnya berapa? Gitu. Ya, paling ya 55. Paling ya 30 gitu. Oh, ya enggak lah 40 gitu. Ya, tanya sendiri sama yang bersangkutan. Kok, itu umurmu berapa toh? Coba tebak. Ya, 35. 40 gitu. Ya 45 gitu. Enggak, saya bilang. Saya usia 52 tahun. Hah? 52 tahun. 52 tahun kok. Benar kok. Benar. Tapi kok masih nom ya? Nah, puji Tuhan, saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, di balik penampilan yang keto and nom, sesungguhnya di dalam diri saya banyak kelemahan, banyak kerapuhan, saudara. Rabu kemarin saya diajak main sama Pak Agus ke grup yang levelnya lebih bagus mainnya. Wah, main 4 set, saudara, pulang itu tulangnya itu rasanya kelolosan semua, saudara. Gak kuat berdiri. Besok bangun pagi, aduh sakit semua. Baru saya tahu, penampilan boleh kelihatan 35. Penampilan boleh kelihatan 40 tahun. Tapi tulang dan otot-ototnya sudah wis tua. Betul. Penampilan boleh kelihatan bagus, tetapi sesungguhnya sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Penampilan begitu bagus, penampilan begitu megah, bahkan kamu bisa menganggap itu sebagai lambang kehadiran Allah, lambang kehadiran Tuhan. Tapi Yesus bilang, tidak satu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain. Apa yang kita bisa kita katakan sebagai lambang kehadiran Allah dalam kehidupan kita? Kesehatan, kita bilang, oh orang Kristen harusnya sehat. Tapi saya mengatakan kesehatan itu juga bisa runtuh dalam sekejap. Kita bisa bilang kita sehat, kuat, belum tentu besok pagi, oh orang Kristen itu sukses. Tapi saya mengatakan hari ini kita bisa mengatakan kita sukses, tapi siapa yang bisa jamin bahwa besok bangun kita pagi hari kesuksesan itu masih ada di tangan kita? Apa yang kita bisa gambarkan tentang lambang kehadiran Allah dalam kehidupan kita?
segala sesuatu tidak dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, segala sesuatu di dunia ini, sekokoh apapun penampilannya, dapat hancur dalam sekejap. Nah, dan Yesus kemudian di dalam ayat yang kedua, dia berkata demikian, Saudara, kau lihat gedung-gedung yang besar itu. Saudara, saya tertarik dengan kata yang dipakai. Kepo, Saudara ya. Kalau kepo itu saya.

Ya. Ini blepo, melihat. Ini kata dasar yang dipakai oleh Yesus. Kau lihat gedung-gedung yang besar ini? Tanya Yesus. Yesus ketika mengatakan kau lihat, sebenarnya Yesus bukan hanya sekedar mengatakan kamu lihat dengan mata telanjangmu. Kenapa? Kalau kamu hanya melihat dengan mata telanjang, maka yang kau lihat itu adalah kemegahan lahiriah. Yang kau lihat adalah kilau emasnya. Yang kau lihat adalah simbol religiositas yang gemerlap. Yang kau lihat itu adalah ilusi keabadian dunia. Tapi Yesus bilang, kau dengan mata rohani yang tajam. Kau harus melihat dengan jelas. Kau harus memiliki ketajaman rohani untuk melihat apa di balik yang gemerlap itu, apa di balik dari penampilan itu. Ketika kau melihat dengan jelas, dengan spiritual sharpness, maka engkau akan melihat bahwa di dalamnya itu ada kekosongan, di dalamnya ada kerapuhan, dan engkau akan melihat bahwa sebuah realitas ilahi di balik kehancuran yang akan dinyatakan kelak. Bapak Ibu, apa krisis yang sedang kita hadapi hari-hari ini sesuai dengan apa yang kita baca? Saya membaginya menjadi tiga, saudara, krisis yang dihadapi. Yang pertama, di dalam ayat 5 dan 6. Krisis yang dihadapi murid-murid pada waktu itu, dan saya rasa juga ini juga ada pada kita hari ini, adalah berbicara tentang penyesatan, berbicara tentang harapan palsu. Ayat 5, Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada seorang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Di balik krisis, di balik ancaman penyesatan, di balik harapan-harapan palsu yang disampaikan, yang kita mungkin dengar setiap hari, dan ketika kita merespon secara insting, saudara, kita merasa bahwa kita lapar akan figur penyelamat. Kita berpikir kepada siapa kita akan menggantungkan harapan kita ketika melewati masa-masa yang sulit. Kita berpikir ada penyelamat instan di dalam keadaan kita. Itu insting manusia. Dan kita mengharapkan sesuatu yang spektakuler, yang fenomenal, yang dramatis. Kita sakit, kita berharap ada sebuah penyelamatan instan. Kita berharap ada sebuah karya dramatis yang fenomenal. Pulang dari tempat ini, apalagi nanti kita akan menerima perjamuan kudus misalnya, saudara. Wow, saudara sakit, kemudian mengangkat roti, minum anggur perjamuan, kemudian saudara pulang. Wow, dramatis banget, fenomenal banget. Sakitku sembuh. Ini insting manusia, saudara. Ini insting manusia. Tapi justru Yesus mengatakan, gak begitu, gak boleh begitu. Yesus bilang, waspadalah kamu terhadap penyesatan itu. Lihat realitas ilahi dari penampilannya. Bahwa akar iman harus pada siapa? Pada Kristus yang sejati. Akar iman kita bukan kepada pembalikan sebuah keadaan yang darinya, dari awalnya chaos keadaannya itu amburadul, kemudian ketika kita beriman kepada Tuhan kok tiba-tiba semua menjadi lancar dan baik. Tidak. Tetapi apapun keadaannya, akar iman kita percaya bahwa Kristus adalah Tuhan kita. Amin, saudara. Yang kedua, di dalam ayat 7 dan 8, Yesus juga memberitahukan sebuah keadaan krisis yang akan dihadapi oleh murid-murid. Apa itu? Bencana. Hari ini kita mendengar, beberapa waktu yang lalu kita mendengar Jepang dihantam dengan sebuah gempa yang sangat tinggi, 7 skala Richter, saudara. Esra bagaimana, Pak? Baik, baik ya. Jauh, ya, lokasinya jauh. Puji Tuhan, saudara. Bencana di mana-mana. Beberapa daerah sekarang mengalami

0: kekeringan gara-gara siklus El Nino. Bencana di mana-mana. Kita dihantui oleh kelaparan. Dan kita juga menghadapi yang ada di hadapan kita, saudara, perang yang tidak berhenti sampai sekarang. Dan insting manusia kita berhadapan dengan krisis itu, insting manusia kita berhadapan dengan masalah itu, yang saya sebut adalah kiamat-kiamat kecil kita, saudara. Panik, histeris, dan merasa bahwa dunia lepas kendali. Merasa bahwa this is the end. Ini selesai. Kita merasa bahwa dunia itu sudah tak terkontrol. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, menghadapi krisis seperti itu, menghadapi kiamat kecil itu, saudara, Yesus bilang apa? Tenang. Tenang. Janganlah gelisah. Ayat 7 bilang begini, apabila kamu mendengar deru perang, kabar-kabar tentang perang, Yesus bilang, janganlah gelisah. Jangan gelisah. Tenang. Kenapa? Di balik penampilan itu, di balik kekacauan yang dialami, di balik chaos yang kita lihat secara mata telanjang, ada realitas ilahi di balik itu. Apa itu? Kedaulatan Allah tetap memegang kendali penuh. Amin. Di balik perang, di balik bencana yang besar, Allah tidak lepas kendali terhadap dunia ini. Tetapi Allah adalah Allah yang berdaulat, Allah yang memegang kendali penuh. Tidak ada satu detil sejarah yang terjadi dalam dunia ini tanpa dipegang oleh Tuhan. Amin. Tidak ada satu detil sejarah di dalam hidup kita, sekecil apapun, di luar kendali Tuhan. Bahkan Tuhan bilang, satu ujung rambut jatuh, itu ada di dalam kendali Tuhan. Tuhan bilang apa? Tenang. Ya, boleh ngomong kepada kiri dan kanan yang mungkin hari ini sedang mengalami krisis yang besar dalam hidupnya, seolah-olah kiamat pribadi telah dialami, ngomong kepada dia, tenang. Tenang. Dan Yesus kemudian melanjutkan di dalam ayat 9 sampai dengan 13. Satu krisis yang dibilang sebagai kiamat, akhir zaman kecil, yang dialami oleh murid-murid dan juga mungkin kita hari ini. Apa itu? Penganiayaan, penolakan. Penganiayaan dan penolakan. Ketika kita mengalami penganiayaan, ketika kita mengalami penolakan, insting manusia kita takut. Insting manusia kita mundur. Ketika kita mungkin menghadapi penolakan, kita merasa bahwa kita ditinggalkan. Itu insting manusia kita. Aduh, gimana ya ketika mengalami penderitaan? Aduh, gimana ya kalau menghadapi penganiayaan? Aduh, gimana loh kalau mengalami penolakan? Reaksi kita takut. Reaksi kita mundur. Tadi Ibu Victoria tadi di apa? Persiapan di sana ini first time ya. Takut, Pak. Dredeg, Pak. Gitu. Saya bilang justru kalau takut manusiawi. Kalau Ibu enggak takut bahaya malahan. Ya. Masih ada takut ada bagus, ya. Tapi itu manusiawi, insting manusia. Kita takut, kemudian kita mundur, kemudian kita merasa alone, kita merasa ditinggalkan. Tetapi Yesus memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Sikap iman kita menghadapi penganiayaan, menghadapi penolakan adalah tekun. Bapak Ibu, ayat 12 bilang begini, seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak seakan memberontak terhadap seorang orang tuanya dan akan membunuh mereka. Ayat 13, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Jadi yang dikatakan oleh Yesus adalah engkau tekun. Kenapa kita harus tekun? Karena realitas di balik penganiayaan, di balik penolakan yang kita alami, ada Roh Kudus yang menyertai, ada Roh Kudus yang memberikan keberanian. Mundur di ayat 11, Yesus bilang, apabila mereka menggiring, menyerahkan kamu, janganlah khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan siapa? Roh Kudus yang berkata-kata. Di balik penganiayaan, di balik penolakan, di balik itu semua, ada satu realitas yang memang tidak kita lihat, tetapi kita merasakannya, bahwa ada Roh Kudus yang menyertai, ada Roh Kudus yang memberikan keberanian bagi kita untuk bersaksi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu kondisi mata telanjang kita pada hari ini. Tapi ketika kita berhenti kepada mata telanjang kita melihat sesuatu, maka kita akan diliputi oleh keinginan untuk mendapatkan penyelamatan instan, penyelamatan dramatis. Ketika kita terpaku kepada mata telanjang kita melihat bencana, kesulitan, perang yang dihadapi, maka kita akan panik, kita akan histeris, kita akan merasa dunia kita udah selesai. Kalau kita terpaku kepada mata telanjang kita terhadap realitas duniawi kita, tentang penganiayaan, tentang penolakan, yang muncul hanyalah takut, mundur, dan merasa ditinggalkan. Tetapi ketika kita melihat beyond, melampaui, di balik dari realitas mata telanjang, ada satu realitas yang lain, yaitu realitas ilahi. Maka kemudian kita akan terus waspada. Kita tidak mau mendapatkan sebuah pertolongan instan. Kita tidak mau mendapatkan sebuah pertolongan yang fenomenal. Tetapi itu justru membawa kita jauh daripada Tuhan. Kita tetap harus waspada. Kita tetap harus eling, ingat kepada Tuhan. Kita harus tetap tenang di tengah situasi yang sulit. Dan pada akhirnya, mereka yang tekun, mereka yang akan bertahan sampai pada kesudahannya, Tuhan Yesus bilang, mereka akan diselamatkan. Mari kita tunduk kepala, coba kita renungkan apa saja yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Apa saja yang sedang berkecamuk di dalam kehidupan kita. Hari ini mungkin kita merasa bahwa ada sebuah kiamat pribadi yang menghantam hidup kita. Kita mungkin sedang menghadapi sebuah realitas dengan mata telanjang, betapa sulitnya kita menghadapi ini. Tetapi ketika kita memiliki iman kepada Kristus, kepada Dia Mesias yang sejati, kita menambatkan iman kita kepada Dia, maka kita akan merasakan ketenangan, kita akan merasakan kedamaian, dan kita menjalani hidup ini dengan tetap tekun, dengan tetap bersandar kepada Tuhan, tidak akan menyerah, tetapi bersama dalam anugerah Tuhan kita bisa merampungkannya, kita bisa menyelesaikannya, kita bertahan sampai kesudahannya. Karena yang memberi kekuatan kepada kita, yang menyertai kita, yang menolong kita bukan manusia. Yang menolong kita, yang mendampingi kita, yang menyertai kita bukanlah figur yang ada dalam dunia ini. Tetapi figur yang menolong kita, yang membersamai kita hari ini adalah Roh Kudus. Bapa di dalam surga, biarlah hati kami terpaut kepada Engkau. Iman kami terpaut kepada Engkau. Satu-satunya Mesias, Juru Selamat, penyelamat, penolong kami. Hati kami tidak ragu ketika ada banyak peristiwa terjadi dalam kehidupan kami. Hati kami tidak luntur, iman kami tidak luntur menghadapi segala kesulitan yang ada. Tetapi memandang kepada Engkau yang tersalib, memandang kepada Yesus yang telah menyelesaikan semua persoalan hidup kami termasuk dosa kami, dan kemudian memberikan jaminan keselamatan melalui kebangkitannya, mata kami memandang kepada Kristus dan kami bisa bertahan sampai kesudahannya karena kami tahu ada Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang memegang tangan kami, yang menolong kami melewati segala kesulitan itu. Terpujilah namamu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan mengikrarkan komitmen kita, komitmen kemuridan yang dirangkai dengan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
1: Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu saudara untuk begitu-begitu ini. Tuhan kita adalah Allah semesta yang begitu berdaulat dalam hidup kita. Tuhan selalu mendengar cerita kita. Dan yang terpenting adalah Tuhan menyelamatkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita boleh mengakhiri ibadah kita dengan kita mengatakan bahwa Dia adalah Allah semesta yang mendengar kita, sehingga kita bisa diutus Tuhan untuk memberitakan Injil-Nya. Aku Tuhan semesta.

firman Tuhan. Kita juga telah merayakan persekutuan iman kita dengan Allah melalui perjamuan kudus Tuhan yang menyimbolkan karya kasih Kristus bagi kita. Sekarang waktunya untuk pulang dan kita menjadi saksi Tuhan di situasi apapun, termasuk dalam situasi sulit. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Nyatakanlah imanmu dan kesaksianmu dalam kehidupanmu dan berbuahlah lebat. Sebab kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian kini dan sepanjang segala masa. Amin, amin, amin.

0: saat teduh ibadah selesai, Tuhan memberkati kita semua.
1: Sahabat Iman, tadi ibadah bersama GKMI Gloria Patri. Tuhan memberkati.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Jong Cimengmen Ping An. Sungguh bersyukur hari ini kita boleh hadir di tempat ini untuk sama-sama beribadah. Mari saudara kita memulai ibadah kita hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Allah, pencipta langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita.

0: Kita berdoa.
1: Ya
0: Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu bagi setiap kami. Terima kasih karena Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Engkau selalu melihara kehidupan kami. Dari dulu sampai sekarang. Dan Tuhan, sebentar kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang boleh menolong kami supaya kami boleh mengerti. Menerima dan menghidupinya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan.

badai itu turun dari udara. Bapa surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan indah di mana Tuhan telah memberikan kesempatan bagi Radio Itus mengudara lewat 96.5 FM dan membagikan berkat-Nya untuk seluruh pendengar kami dimanapun juga berada. Terima kasih Tuhan telah ikut campur tangan dan biarlah apa yang kami dengar itu boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, memantapkan kami untuk terus beriman di dalam Yesus Kristus dan berjalan bersama dengan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami ke depan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh peralatan pemancar kami di dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami untuk dapat memelihara semuanya sehingga besok pagi boleh kami pergunakan kembali untuk menjumpai pendengar-pendengar kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur juga untuk sahabat-sahabat yang tetap setia memberikan kasih dan perhatiannya demi untuk kelancaran pelayanan Radio Itus ini. Tuhan akan memberkati kehidupan sahabat-sahabat kami. Terima kasih Bapa.

sahabat, maka tibalah saatnya kita harus berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucap terima kasih banyak atas perhatian dan kesetiaan sahabat-sahabat sekalian. Inilah The Station of Salvation, 96.5 FM Radio Ictus, sahabat Anda, yang kami pancarluaskan dari studio kami, Jalan Mugas Dalam Gang 4, nomor 9 di Kota Semarang. Sahabat, kita berpisah dan akan berjumpa kembali besok hari Senin pukul 5 pagi. Damai sejahtera dan kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat-sahabat sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali dalam kemuliaannya.

0: Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

sahabat Iskus, saya Regina Pandova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM, Iskus, sahabat Anda.

Nadia. Yurina Sutandi di Semarang diucapkan juga selamat masuk usia yang baru hari ini penuh anugerah dan tidak hanya hari ini dan tim di Mujahir Bapak Lukas diucapkan selamat masuk usia yang baru Alexander Anderson diucapkan

melayani Tuhan dan umatnya. Sungguh ini ya suatu berkat dapat terhubung dalam ikatan dari keluarga besar iman dalam Kristus Yesus ya. Ibu Nona Jumiati, selamat ulang tahun.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Ayo Ma, Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
4: Halo?
5: Halo Pak, hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
6: Pak, berhenti saja dulu Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
4: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
7: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
8: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
9: Ya, masih di Happy Birthday 96.5 FM, itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Nah, sahabat semuanya tentunya merasakan banyak syukur ya atas hidup sahabat, atas teladan hikmatnya. Sahabat terus bertumbuh dalam iman, dalam persekutuan, dalam kasih demi kemuliaan Tuhan ya. Tuhan memberkati, melindungi sahabat, membuat jalan sahabat itu makmur dari ini dan selamanya ya. Segala berkat menyertai hidup sahabat. Ada Ibu Hari Suripto di Beruang Raya. Ada juga

juga Ibu Novia di Puspo Warno Raya, Saudara Agus di Tambak Mas, Saudari Astuti Wibowo di Gang Besen, juga Bapak Y Budi Prawoto di Plamongan Asri. Pagi-pagi saya sudah meluncur ke ruangan sahabat semuanya untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun buat sahabat-sahabat semuanya. Tuhan berkati dengan kesehatan, juga kekuatan untuk menjalani panggilannya. Selamat ulang tahun yang kesekian, itu hanyalah angka. Biarlah di usia yang baru ini, sahabat diberkati dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam kegiatannya, dalam pelayanannya. Ya, selamat membagikan kebahagiaan bersama dengan orang-orang yang terkasih ya. Ada Ibu Hari Suripto, Ibu Novia, Saudara Agus, Saudari Agusti, Saudari Astuti Wibowo, juga Bapak Y Budi Prawoto. Nah, di Prawoto. Nah, gimana nih sahabat semuanya yang hari ini berulang tahun dan belum disapa? Nah, saya ucapkan selamat memasuki usia yang baru. Selamat mensyukuri berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Sahabat bisa menghitung berapa banyak ya? Tak terhitung. Mari sahabat sekalian tetap mensyukuri untuk usia baru sahabat-sahabat semuanya. Kembali lagi, puji-pujian untuk 96.5 FM, itu sahabat Anda meluncur ke ruangan sahabat di Happy Birthday hari ini Senin 3 Agustus 2026.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Baik sahabat sekalian, pujian manis sudah saya putarkan untuk menemani sahabat semuanya. Demikian juga merayakan hari ulang tahun sahabat ya. Selamat ulang tahun. Tuhan selalu memberikan kekuatan untuk bangkit dari setiap pergumulan. Yang saat ini masih mempunyai beban yang berat, Tuhan akan mendengar setiap doa-doa sahabat semuanya ya. Selamat ulang tahun hari ini. Bersyukur atas setiap tahun yang Tuhan berikan. Ada siapa lagi nih? Nah, oh iya, sebelum saya membacakan menyapa, saya akan bacakan juga untuk sahabat itu yang berulang tahun hari ini. Banyak loh yang belum tercatat. Nah, yang mau disapa namanya, bolehlah gabung ya. Bisa kirimkan nama dan juga tanggal lahirnya. Nanti akan disapa sesuai dengan tanggal lahir sahabat semuanya untuk diucapkan selamat ulang tahun. Nah berikutnya 3 Agustus ada Ibu Didik di Pringgodani Dalam. Halo, selamat pagi Ibu, sahabat Ayi di Jalan Dr. Suratmo, juga Ibu Endang Tritengguli, Trengguli. Kemudian sahabat Citra di Candi Berlian. Kemudian Ibu Roni Hartono di Sri Kuncoro. Salam juga untuk Ibu Tineke Tambayong di Kapas Timur. Selamat ulang tahun, sahabat itu adalah garam dan terang dunia ya. Selamat ulang tahun, kiranya terang sahabat bersinar terang. Baik itu di keluarga, di lingkungan, bapak ibu, sahabat itu tinggal, di tempat pekerjaan, juga di dalam pelayanannya ya. Terus bersinar memancarkan akan kasih Tuhan ya. Tuhan berkati sahabat-sahabat semuanya dengan kesehatannya, dengan pekerjaannya, kekuatan untuk menjalani hidup ya. Dalam masa sulit Tuhan akan selalu menolong sahabat-sahabat semuanya. Untuk Ibu Didi, sahabat Ayi, ada Ibu Endang, sahabat Citra di ulang tahun yang keberapa nih? Ada Ibu Roni Hartono, Ibu Tina Ketambayong. Nah buat sahabat itu yang sudah memasuki usia senior, ini selamat membagikan suri teladannya ya buat yang muda-muda, yang kita semuanya yang lagi dengerin itu ya. Yuk kembali lagi pujian untuk sahabat semuanya di Happy Birthday 3 Agustus 2026. Selamat menikmati.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.
3: Ih, lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
4: Aku ambil ya.
3: Tapi kan itu bukan sampah kita.
4: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
3: Iya ya, jadi bersih.
4: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
3: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
5: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
6: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda. Give you something good to
8: celebrate. Hai, hai, hai. Masih menemani sahabat semuanya di Happy Birthday. Hari ini sahabat ditambahkan usia baru ya. Selamat ulang tahun, kasih Kristus. Memisahkan kita dari keputusasaan. Percaya sahabat pada penyertaannya selalu. Di usia yang baru, berapapun usia sahabat, Tuhan selalu menolong sahabat ya. Baik, lanjut lagi nih. Masih ada sapaan untuk sahabat Rani di Pasadena. Halo, sahabat pagi. Sahabat Rudi di Ngesrep. Juga ulang tahun pernikahan ini untuk Bapak Ibu Kusno di Prasetya Utara. Saudari Kristia Leonita di Surtikanti, halo, masih dengar-dengar itusnya dong, harus dong ya. Saudara Buntiong di Tanah Mas, saudari Esther Suwarno di Kanguru. Ya, hari ini sahabat semuanya diberikan 1 tahun usia sahabat ya. Rayakan akan karya Tuhan dalam hidup sahabat. Selamat ulang tahun, penuh sukacita dan kemuliaan, diberkati dengan kesehatannya, berkatnya yang melimpah ya. Sahabat Rani, sahabat Rudi, diucapkan juga selamat ulang tahun pernikahan langgeng sampai kakek nenek ya. Saudari Kristia Leonita, saudara Buntiong, saudari Esther Suwarno juga ya. Dan tentunya sahabat Ictus yang berulang tahun, yang lagi dengerin Ictusnya di 96.5 FM, Ictus sahabat Anda. Nah, buat sahabat Ictus yang masih menyelesaikan studi, masih belajar untuk meraih cita dan cinta, selamat menikmati keberlangsungan hidup sahabat ya. Tentunya mimpi akan segera diraih di yang akan datang, atau mungkin juga saat sahabat berulang tahun hari ini, ya kan? Oke, selamat ulang tahun semuanya yang sudah saya sapa maupun yang belum saya sapa karena belum tercatat. Baik, sahabat itu yang bergabung di Facebooknya itu diucapkan selamat ulang tahun ya. Nah, 60 menit sudah saya menemani sahabat semuanya di Happy Birthday hari ini Senin 3 Agustus ya. Masuk awal Agustus. Nah, ini adalah bulan hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Yuk, kita bangun negara Indonesia dengan penuh persatuan dan kesatuan. Tentunya di sahabat semuanya sudah pada pasang bendera ya, sudah bersih-bersih lingkungan, mungkin juga kegiatan lomba-lomba ya. Oke, kita dukung terus dan tetap semangat untuk masuki hari yang baru di usia yang baru. Tuhan berkati.

0: Inilah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Shalom, semangat pagi dan selamat pagi. Judul artikel kita pada pagi hari ini adalah Menyama-nyamai Yesus. Sebuah majalah di Amerika Serikat membuat angket menanyakan kepada pembacanya siapa tokoh yang paling populer. Dijelaskan di situ bahwa pilihan mereka boleh tokoh masa lalu atau masa kini, boleh tokoh olahraga, musik, ilmu pengetahuan, agama, militer, film, atau apapun juga. Majalah itu ditunggu publik ketika hasil angket diumumkan. Puluhan nama masa lalu dan masa kini tersusun dalam daftar tokoh paling populer. Apakah dalam daftar tokoh paling populer itu ada nama Yesus Kristus? Tentu ada. Apa dia ada di urutan paling atas? Di nomor satu. Jangankan nomor satu, masuk top 10 pun tidak ternyata. Ternyata Yesus ada di urutan kesekian belas. Nama Yesus berada jauh di bawah nama Mozart, Lincoln, Pele, Elvis Presley, Alexander Agung, Michael Jackson, dan lainnya. Apakah kita merasa tersinggung? Sama sekali tidak. Bukankah urutan itu menghujat Yesus? Juga tidak. Kita sama sekali tidak keberatan bahwa Yesus disejajarkan atau disamakan dengan orang-orang itu. Mengapa tidak keberatan? Oleh karena meskipun kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, namun di lain pihak kita juga mengaku bahwa Yesus adalah manusia biasa. Memang benar, kita percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah, namun ia pun menjalani hidup sebagai manusia biasa. Ia lapar, haus, dan lelah. Ia gembira, sedih, dan marah. Gereja abad pertama merumuskan kedua kebenaran yang bertolak belakang itu dengan idiom bahwa sebagai yang ilahi, ia tidak berbuat dosa, Ibrani 4:15. Namun sebagai yang insani, ia lahir dari seorang perempuan, Galatia 4:4. Oleh sebab itu, gereja dari awal mengaku bahwa mustahil kita menyamai kualitas hidup Yesus. Namun meskipun demikian, kita perlu belajar